0: Pak Fandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Roslan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Roslan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Roslan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Roslan juga menjelaskan keterlibatan dan nanti agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan nanti akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Roslan disampaikan dalam keterangan usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.

0: sebenarnya sebenarnya adalah
1: kapas. Oh, jadi pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danatara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danatara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Pedro Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, Trisumudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selanjutnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.

0: Yang kedua yang juga penting, pencegahan. Nah, ini dua hal ini yang menjadi fokus paling enggak segera-geranya pencegahannya diperkuat. Nah, bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarna Sapo, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI, Rai Saraswati, Jelah Dikusumu menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.

0: saya mau menambahkan
1: itu. Rayo Saraswati menjelaskan Jarna Sapo yang diinisiasi pada 2018 ini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarna Sapo juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan mempererat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Skuter Pro 3 RRI, Tersenggara untuk Indonesia.

0: Ini terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cokrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan penuh dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareng, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Bagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Dia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertalite terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Syatnan Namruloh, perwakilan manajemen SPBU Cangke, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Sementara di SPBU Cangke ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjotkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Haryansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya, prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis. Tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik? Ya, prinsipnya memang dari untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah. Karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10, seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.

Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.

0: pensiun untuk peserta yang final.
1: Pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
0: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan ucapan

0: pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur Definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
1: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
0: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
2: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
3: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
0: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar.

0: tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya. Kami hadirkan berikut ini.
1: Ada juga ya Mbak, dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
2: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga. Tapi kalau mendadak ini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya. Dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
1: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Kang Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLB Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekedar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Baik, informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakai. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Dia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang ciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subagja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

26 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program Batiga. Saya Rizky Restarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya masih bersama kami tim Tunukan Pagi, kami ajak Anda bergabung di acara selanjutnya dalam Opini Publik edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Pendengar masih bersama kami tim Nunukan Pagi, kami kembali ajak Anda untuk bergabung di program Opini Publik. Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI. Kami ketengahkan sebuah informasi dari rangkuman reporter kami terkait Disduk Capil pastikan hak administrasi kependudukan pekerja migran ilegal terpenuhi. Dan pendengar, seperti apa pula barangkali ada aspirasi opini yang ingin Anda sampaikan terkait pekerja migran Indonesia yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya seperti apa, dan tentunya ya ini khususnya hak administrasi mereka yang harus terpenuhi ya, dan dibantukan juga untuk tidak dipersulit seperti itu bila mana mereka mengurus dokumen-dokumen saat berada di Nunukan. Nah, ini seperti apa, apakah juga barangkali ada opini yang ingin Anda sampaikan atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait topik yang kami ketengahkan untuk kita diskusi bersama, boleh Anda silakan tersambung bersama kami. Kami buka langsung untuk di via telepon ya, kita diskusi bersama di udara. Kemudian untuk Anda yang ingin bergabung di via SMS, WhatsApp, ingin mengirimkan informasi-informasi saja atau juga ada hal-hal lain ingin Anda sampaikan, misalnya ya Anda punya keluarga juga saat ini sedang bekerja di negeri jiran misalnya seperti itu ya, atau sebagai PMI juga pekerja migran Indonesia. Nah, ini ada beberapa dokumen-dokumen yang Anda keliru atau tidak mengerti seperti apa untuk kepengurusannya, apakah ini boleh atau tidak boleh seperti itu, ingin mengetahui juga seperti apa, ingin Anda tanyakan, boleh silakan. Bila mana ada aspirasi opini yang masuk di meja siar RRI Nunukan atau barangkali juga pertanyaan-pertanyaan dari pendengar RRI, akan kami tampung pendengar, bila mana hal berikut ya urgent juga untuk kita diskusikan bersama, harus ada jawabannya, solusi atau juga penjelasan yang harus disampaikan oleh pihak yang berwenang, akan nanti kami teruskan, lanjutkan ya untuk bisa terselesaikan, terjawab lah seperti itu, paling tidak minimal ada solusi yang bisa Anda dapatkan. Dan terkait Disduk Capil pastikan hak administrasi kependudukan pekerja migran ilegal terpenuhi, di mana Disduk Capil Kabupaten Nunukan ini memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas. Disampaikan Sekretaris Disduk Capil Kabupaten Nunukan Wilson, setiap PMI yang tidak memiliki dokumen akan menjalani proses wawancara dan penelusuran identitas ya. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan status kewarganegaraan sebelum dokumen kependudukan diterbitkan. Ia juga menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan di Nunukan berbeda dengan daerah lain karena wilayah perbatasan ini menjadi salah satu pintu resmi keluar masuk pekerja migran Indonesia. Untuk itu Disduk Capil memiliki peran penting dalam penanganan atau teman-teman nanti akan menangani persoalan identitas PMI yang dipulangkan dari luar negeri, di mana menurutnya setelah hasil verifikasi menunjukkan seseorang merupakan warga negara Indonesia, Disduk Capil akan menerbitkan dokumen kependudukan ya, dan ditambahkannya seluruh dokumen yang diterbitkan nanti harus dan telah melalui proses verifikasi sehingga tidak diberikan secara sembarangan. Dan ia mengakui kasus PMI ilegal yang pulang tanpa identitas ini sudah lama terjadi di Nunukan, terutama bagi mereka yang bertahun-tahun bekerja di Malaysia tanpa kelengkapan administrasi. Nah, ini juga bisa menjadi informasi juga untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan, boleh ya untuk disampaikan, diteruskan kepada keluarganya informasi berikut. Barangkali ada kasus yang mana keluarga atau PMI ini sudah lama bekerja di Malaysia, kemudian tidak mengantongi dokumen untuk administrasi ya, baik itu barangkali KTP atau juga paspor ya, kemudian bingung nih harus kemana dan seperti apa. Nah, boleh informasi ini atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan Anda bergabung bersama kami, boleh langsung di via telepon biar bisa kita catat juga seperti apa untuk situasi kondisinya, permasalahan yang ada atau juga informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan ya di 0811-5311-945 untuk di program Opini Publik pagi hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Kami akhiri untuk di program Opini Publik pagi hari ini pendengar. Terima kasih juga untuk yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Baik, dan untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 9 pagi hari nanti. Kami kembali ajak Anda bergabung untuk mengikuti paket rekaman. Akan kami hadirkan untuk Anda sebuah obrolan ya. Ini terkait seperti apa peran anak muda di Duta Maritim Indonesia. Untuk Anda, dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif, karena hanya

0: dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Dan pendengar dimanapun Anda berada, memang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara maritim terbesar di dunia. Lebih dari 2/3 wilayahnya ini merupakan lautan yang menyimpan kekayaan luar biasa. Namun, kejayaan maritim Indonesia tidak akan pernah terwujud tanpa hadirnya generasi muda yang berani bermimpi, berprestasi, dan tentu menjadi agen perubahan. Dan hari ini kita akan mengupas kisah inspiratif seorang anak muda yang membuktikan bahwa mimpi besar tidak ditentukan oleh tempat lahir, melainkan oleh semangat untuk terus belajar, berkarya, dan tentu mengabdi bagi negeri. Dari pesisir Kalimantan Utara hingga membawa nama daerah di panggung nasional sebagai duta maritim Indonesia. Inilah tema yang sangat inspiratif pagi ini kita angkat, dari pesisir ke panggung dunia. Peran anak muda di duta maritim Indonesia. Bersama saya Rusli Mursalim. Selama hampir 25 menit ke depan kita akan berdialog bersama narasumber kita, ada Norma Lasari. Nah, gimana Norma Lasari? Aman?
4: Aman, Kak.
3: Norma Lasari ini adalah Duta Maritim Indonesia Delegasi Kalimantan Utara pada tahun 2022 silam, dan yang akan berbagi pengalaman, perjuangan, tantangan, serta harapannya bagi generasi muda Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan kabupaten ini. Dan mari kita gali inspirasi, membuka wawasan, dan membangkitkan tentu semangat bahwa dari daerah-daerah perbatasan pun kita mampu melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang membawa harum nama Indonesia di mata dunia. Siap, kita mulai?
4: Siap.
3: Oke, kita sambil ngobrol santai-santai aja, berbagi pengalaman seperti tadi yang saya bilang dari awal. Kemudian kita ingin juga memperkenalkan, promosikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara, apa itu dunia maritim dan bagaimana peran anak muda dalam menggali potensi-potensi maritim yang ada di Kalimantan Utara yang mungkin belum tersentuh sepenuhnya. Silakan Norma Lasari.
4: Jadi untuk Duta Maritim ini didirikan oleh Aspek Sindo, Asosiasi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Republik Indonesia, di mana dewan pembinanya ini adalah gubernur kita, Gubernur Kalimantan Utara.
3: Pak Zainal Arifin ya.
4: Iya. Oke,
3: tentu sebagai pembuka bisa diceritakan kira-kira bagaimana awal perjalanan hingga akhirnya dipercaya menjadi Duta Maritim Indonesia, khususnya Delegasi Kalimantan Utara di tahun 2022.
4: Untuk awal perjalanannya itu di tahun 2021 itu masih di era COVID-19, tapi sudah agak lebih mendingan. Dan di situ saya masih duduk di bangku kelas 2 SMK. Tapi sebenarnya untuk background sekolah saya itu jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.
3: SMK Nunukan ya?
4: Iya, SMK 1 Nunukan. Nah, jadi kayak sebenarnya itu berbeda jauh sekali, karena saya belajar tentang pertanian, tapi saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman saya, sehingga saya ditawarkan oleh salah satu pengurus dari Aspek Sindo untuk pendiri Duta Maritim Indonesia ini. Beliau juga salah satu dosen di kampus swasta yang ada di DKI Jakarta. Dan pada saat awal pendaftarannya itu, saya tidak sangka bahwa ternyata untuk yang mengikuti lombanya itu seluruh Indonesia, sampai pesertanya itu ada ribuan. Tapi kita ada 3 seleksi. Yang pertama itu seleksi untuk pemberkasan, tapi ada esainya juga. Kita ditanya banyak sekali pertanyaan, tapi via online. Terus yang di situ awalnya saya tuh hanya kayak okelah, kita coba saja dulu, coba apalagi kan untuk Kalimantan Utara ini kan dia termasuk daerah kepulauan. Jadi saya ikut, saya gabung, dan saya kaget ternyata rata-rata pesertanya itu mahasiswa. Iya, sedangkan saya masih duduk di bangku sekolah. Iya. Nah, dan tapi pada saat SMK itu saya memang anaknya cukup aktif, walaupun saya dari desa. Tapi saya suka belajar hal-hal baru. Qadarullah, saya masuk seleksi tahap 2 yaitu wawancara. Nah, pada saat seleksi wawancara itu semua peserta dikumpulkan yang awalnya 1000 lebih jadi 700 orang.
3: Oh, sistem gugur ya?
4: Iya, sistem gugur. Terus yang 700 orang ini seleksi wawancara lagi untuk dicari 34 orang untuk mewakili setiap provinsi. Jadi untuk daerah Kalimantan Utara kemarin ini yang daftar juga ada 30 orang lebih, dan saya juga lihat ada yang dari Tarakan, Bulungan, Tanjung Selor, dan saya satu-satunya peserta dari Nunukan.
3: Oh, iya iya iya iya.
4: Qadarullah, seleksi-seleksi saya juga dikasih tugas untuk mengangkat isu-isu kemaritiman yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, mengangkat pariwisatanya, dan saya itu yang paling saya angkat itu budidaya rumput laut kita karena sangat-sangat terkenal.
3: Oh, budidaya rumput laut ya. Ya, tantangan paling besar Anda hadapi selama mengikuti proses seleksi maupun pembinaan pada waktu masuk tahap 2 ya.
4: Tantangan paling besar itu yang pertama, namanya kita dari desa, kita juga kayak masih bingung harus mulai dari mana, kita juga tidak tahu harus bertanya ke siapa. Terus saya gugup, takut, karena pesertanya itu mahasiswa, Kak, mahasiswa, sedangkan saya ini hanya pelajar dari dan yang terakhir itu bagaimana kan sistemnya itu, Kak, kita mengangkat potensi kemaritiman yang ada di provinsi kita. Kita masukkan di YouTube, Kak. Nah, dari situ kita harus mencari viewers yang banyak apa, agar potensi dari tempat yang saya angkat ini dia bisa lebih terkenal. Tapi qadarullah banyak yang dukung. Pemerintah-pemerintah Kabupaten Nunukan juga banyak yang support. Dulu juga guru-guru sekolah saya. Sebenarnya ini saya agak lupa ya, Kak, karena sudah beberapa tahun yang lalu.
3: Iya, tapi ketika kita review kembali, apa yang inti Anda sampaikan terkait tentang video ya yang diupload di YouTube masalah rumput laut di situ?
4: Intinya itu saya mengangkat bahwa di Kalimantan Utara ini kita bukan hanya ada budidaya rumput laut yang sangat terkenal, tapi saya juga mengangkat tentang bagaimana ekspor impornya juga. Kemudian saya mengangkat tentang pengusaha-pengusaha yang perikanan air tawar, Kak, itu banyak sekali saya angkat. Dan saya angkat kampung saya karena kampung saya itu sangat-sangat terkenal.
3: Di mana?
4: Di desa Sungai Lancang.
3: Sungai Lancang.
4: Iya, Tanjung Harapan, Nunukan Selatan.
3: Oh, Nunukan Selatan. Itu rumput lautnya terkenal sekali
4: sangat
3: itu ya.
4: Terkenal, Kak.
3: Itu yang jembatan-jembatan Mamolo ya?
4: Iya, tapi saya agak masuk lagi ke dalam, Kak. Jadi saya ini betul-betul anak desa.
3: Oh, iya. Baik. Tapi kalau di sana kan belum masuk kategori desa ya? Masih
4: masuk, Kak.
3: Iya. Tanjung Harapan itu desa ya? Kelurahan kali ya?
4: Kelurahan, Kak. Tapi saya tempat tinggal saya tuh di dalamnya lagi, Kak.
3: Ya bukan desa, kelurahan. Agak terpencil ya, agak jauh ya.
4: Iya, terpencil, Kak.
3: Tapi bukan berbicara masalah terpencil yang kita lihat di situ, potensi tempat Anda tinggal yang bisa membawa Anda terbandang, bisa mewakili Provinsi Kalimantan Utara menjadi duta maritim Indonesia. Nah, ini yang paling menarik nih, ada ribuan yang sudah banyak sekali. Bahkan Anda satu-satunya perwakilan dari Kabupaten Nunukan dari 30 orang yang dari Provinsi Kalimantan Utara, dan rata-rata semuanya sudah menginjak di mahasiswa. Ketika berbicara mahasiswa, berarti jenjangnya lebih tinggi lagi dibandingkan siswa. Nah, ketika sudah proses akhir Anda seleksi, gimana?
4: Sampai di DKI Jakarta itu saya kaget, Kak. Ternyata saya betul-betul hanya satu-satunya pelajar dari 34 orang itu. Dan saya paling muda. Bahkan ada yang mahasiswa akhir, mahasiswa semester 5. Dan background mereka juga rata-rata ada
3: kelautan.
4: Yang kelautan, Kak. Ada yang dari perikanan, ada anak pelayaran.
3: Dan ada Madi ya, mahasiswa Madi.
4: Iya, betul.
3: ada. Sampai ada yang dari pelayaran ya?
4: Ada, Kak.
3: Baik. Kemudian?
4: Tapi seru juga karena makin pada saat saya sudah di DKI Jakarta itu kan ada kegiatan juga musyawarah nasional. Nah, di situ ternyata pada saat kegiatan tersebut itu dihadiri oleh seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Jadi kayak saya bisa ketemu juga sama Menteri Kelautan dan Perikanan
3: Wahyu Trenggono ya.
4: Ya, saya juga ketemu sama mantan Menteri Pertanian. Pokoknya banyak sekali Kak.
3: Amran Sulaiman pada waktu itu.
4: Iya. Saya juga ketemu sama Gubernur Kaltara.
3: Iya. Pak Jenal.
4: Iya.
3: Zainal Arifin.
4: Iya.
3: Apa kata Gubernur ketika Anda mewakili Kalimantan Utara dan satu-satunya yang bertahan mengalahkan 29 yang lainnya?
4: Beliau,
3: ada pesan-pesan yang dia
4: ada,
3: titipkan? Apa?
4: Beliau itu awalnya kaget Kak, karena beliau kira saya itu dari Sebatik, padahal saya dari Nunukan. Nah, terus beliau kira saya seperti teman-teman saya yang sudah duduk di bangku kuliah. Terus pas saya kenalan, saya bilang saya masih pelajar Pak. Beliau kaget. Terus beliau tanya, kamu nanti mau kuliah di mana? Nah, inilah salah satunya kalau kita bergabung di Duta Maritim itu kita membuka banyak peluang dan kadarullah saya mendapatkan beasiswa dari Bapak Gubernur Kalimantan Utara.
3: Kemarin kuliah di mana?
4: Saya sekarang ini kuliah di Universitas Patria Arta Makassar. Salah satu kampus swasta di Makassar.
3: Patria Arta itu kalau enggak salah kepalanya Pak Bastian Lubis ya?
4: Benar.
3: Itu banyak sekali itu. Ya, kebetulan saya juga bagian daripada yang memfasilitasi untuk anak-anak perbatasan ketika yang sulit untuk ingin berangkat kuliah di sana. Bagi sulit mau komunikasi, tinggal datang saja ketemu langsung, bisa dapatkan informasi-informasinya. Karena memang Patria Arta ini sudah dari ribuan memang difasilitasi untuk anak-anak yang tidak mampu tapi memiliki potensi dan kemampuan untuk bisa bersaing ke tingkat-tingkat nanti secara nasional maupun internasional. Dan ini juga bagian daripada mempersiapkan generasi emas 2045 mendatang. Dan kelebihan daripada Patria Arta itu ketika Anda selesai dan sudah mendapat sebuah sertifikat pengakuan untuk Anda bisa bekerja dimanapun, dan di kampus-kampus lain itu belum ada menerbitkan hal-hal seperti itu.
4: Betul.
3: Itu menarik sekali ya. Oke, baik. Lanjut cerita. Ketika Anda dinobatkan sebagai Duta Maritim, bagaimana kelanjutannya? Yang Anda harus memiliki tanggung jawab, apa yang harus Anda lakukan ketika selesai acara balik ke Kalimantan Utara, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang dilakukan dan sebagainya. Coba ceritakan perjalanan-perjalanannya ini.
4: Selesai kegiatan itu, kami setiap duta yang mewakili provinsi itu kami harus memberikan program kerja apa yang kami berikan, program kerja apa lagi yang akan kami lakukan. Dan untuk Duta Maritim ini masa bakti kami kemarin hanya 6 bulan. Karena di 6 bulan sebelumnya itu sudah masa seleksi, dan itu juga pas pada saat zaman COVID. Jadi pas saya pulang ini saya bekerja sama dengan Angkatan Laut yang ada di Nunukan Selatan juga. Terus saya juga ikut, saya pergi ke Sebatik. Pokoknya kami bekerja sama dengan banyak instansi Kak. Dan itu masa baktinya selama 6 bulan.
3: Baik. Nah, sebagai daerah pesisir dan perbatasan, apa kira-kira keunggulan Kalimantan Utara yang perlu lebih dikenal secara nasional ketika Anda menjabat sebagai Duta Maritim yang memang sampai saat ini mungkin belum terlalu terekspos?
4: Kalau Nunukan ini gerbangnya tempat kelautannya Kak, karena seperti yang kita tahu mungkin sudah sangat terkenal bahwa budidaya rumput laut Nunukan ini betul-betul sangat dia bisa meningkatkan apa ini Kak?
3: Potensinya,
4: ekonominya. Karena sempat pada tahun 2023 atau 2022 ekonomi Nunukan itu menjadi paling naik Kak, sampai tingkat ketiga.
3: Begitu ya?
4: Iya Kak. Apalagi makin kesini. Dan kodarulanya juga untuk teman-teman dari Nunukan, Tarakan, mereka tuh sportif juga, jadi banyak juga adik-adik di bawah saya yang ikut ajang lomba Duta Maritim Kak. Jadi dia melanjutkan proker-proker kami, dia juga membuat program kerja baru.
3: Kalau data-data selanjutnya ketika Anda selesaikan tahun 2022 tuh, 6 bulan, hingga 2026 jenjang itu ada nggak ya perwakilan dari Nunukan?
4: Ada kak. Pada saat 2023 ada teman saya juga yang dari Tarakan. 2024 juga ada senior saya dari Sebatik. Terus ada juga yang anak Nunukan kak. Pokoknya setahu saya ini teman-teman yang ikut Duta Maritim itu ada yang dari Tarakan, Sebatik, dan Nunukan.
3: Baik.
4: Jadi tinggal tahun ini lagi nih kak mau dicari penerusnya.
3: Tahun ini lagi berjalan.
4: Iya
3: ya?
4: Lagi berjalan kak, sedang udah lama buka pendaftarannya kok.
3: Belum, pendaftaran belum dibuka tapi masih dalam proses.
4: Iya,
3: nih semuanya
4: sebentar lagi kak, karena di bulan 8 itu sudah mulai.
3: Sudah mulai ya. Apa sih sebenarnya berkas-berkas yang perlu disiapkan ketika ingin menjadi peserta untuk ikut bersaing menjadi duta genre pesisir maritim?
4: Kalau untuk duta maritim itu tidak ada berkas yang.
3: Tidak ada ya?
4: Iya kak. Hanya saran saya untuk teman-teman yang tidak memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang maritim, ilmu-ilmu tentang kelautan itu, saran saya untuk pelajari lagi, belajar. Tapi jangan berkecil hati walaupun kita bukan, background kita bukan dari kelautan dan sebagainya, tapi di situ kita harus ngepus diri kita untuk belajar. Karena kemarin saya itu seperti itu kak. Saya jurusan pertanian, saya tidak tahu tentang perikanan dan kelautan. Yang saya tahu hanya tentang budidaya rumput laut Nunukan yang sangat terkenal. Jadi dari situ saya juga tertarik. Nah jadi saya belajar.
3: Iya. Ini menarik. Kira-kira dari pengalaman Nurmala Sari ini, apa bentuk kontribusi nyata ini yang bisa dilakukan oleh pelajar, mahasiswa untuk menjaga ekosistem laut?
4: Kontribusi nyata yang paling bisa kita lakukan itu adalah pertama bagaimana kita harus sadar dulu sama lingkungan-lingkungan kita. Sadar dengan lingkungan sekitar, guys, jangan membuang sampah sembarangan.
3: Jangan buang sampah sembarangan ya.
4: Apalagi kan sekarang juga media sosial itu kak sangat-sangat tinggi dan kita juga bisa. Contohnya saya tuh walaupun sebenarnya masa jabatan saya sudah selesai, tapi untuk ilmu-ilmu yang kemarin sempat saya dapatkan tuh saya share lewat media sosial. Jadi saya suka bikin vlog apa. Jadi untuk biar adik-adik itu banyak yang lebih tertarik.
3: Ada vlognya ya?
4: Ada.
3: Apa nama vlognya?
4: Follow Instagram saya.
3: Apa namanya?
4: Nurmala Sari.
3: Bagaimana cara follow-nya?
4: Follow Instagram saya dan lihat konten-konten saya mengangkat isu-isu kemaritim.
3: Apa saja isi-isi konten di dalam selain isi maritim yang di dalamnya?
4: Isi konten vlog-vlog saya di Makassar sebagai anak rantau yang jauh dari keluarga, kegiatan-kegiatan, dan karena saya juga kuliahnya itu jurusan keperawatan ya. Jadi saya juga tentang kesehatan.
3: Dunia kesehatan ya.
4: Iya.
3: Kolaborasi antara maritim dan dunia kesehatan.
4: Iya.
3: Itu penting
4: kita
3: itu.
4: Kita harus mencoba semuanya.
3: Potensi gizi, protein, apa semua dari rumput laut maupun ikan yang berada di laut dikombinasikan dengan kesehatan.
4: Betul.
3: Oke. Kita menuju ke sesi selanjutnya. Ini menarik juga nih ketika kita berbicara maritim, berbicara provinsi Kalimantan Utara, salah satu provinsi termuda di Indonesia ya, urutan ke-34 setelah yang lain-lainnya. Dan memang potensi-potensi maritim kita di wilayah Kalimantan Utara ini banyak sekali, namun belum tersentuh maksimal. Nah tentu banyak sentuhan-sentuhan dan ikut kontribusi yang lain, dan ini bukan hanya tugas daripada duta maritim saja, tetapi menjadi tugas kita semuanya. Apa yang Anda sudah lakukan sehingga masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Utara ini tidak hanya diam melihat kondisi-kondisi seperti itu, termasuk tadi jangan sampai buang sampah sembarangan di laut ini dan sebagainya, karena kadang sampah-sampah yang terbuat dari plastik-plastik itu lama dan bisa menyebabkan biota laut itu mati ya, apalagi karang-karang bisa rusak dan sebagainya. Apa yang sudah Anda lakukan?
4: Yang sudah saya lakukan dalam waktu 6 bulan ini kak, itu yang pertama saya mengajak teman-teman volunteer yang ada di Sebatik, di Tarakan untuk berkolaborasi. Bagaimana kita pertama itu melakukan penanaman mangrove. Yang kedua Kita kadang itu kita ada gotong royong, Kak. Jadi di 2022 kemarin itu sempat kami adakan gotong royong rutin seminggu sekali atau kadang dua minggu sekali, sambil juga untuk meningkatkan silaturahmi. Dan pokoknya banyak volunteer-volunteer dari Nunukan Tarakan yang saya ajak kerjasama dan berkolaborasi, Kak.
3: Dan itu masih berlanjut?
4: Masih, Kak, masih berlanjut. Tapi dilanjutkan lagi oleh adik-adik di Duta Maritim yang tahun-tahun kemarin, Kak, di atas saya. Dan mereka kembangkan juga, Kak, karena kan setiap Duta Maritim itu punya program kerjanya masing-masing. Jadi program kerja yang sebelumnya tetap dijalankan, tapi mereka kembangkan lagi dengan program kerja yang baru.
3: Baik-baik. Kalau menurut Anda, kalau dari kacamata Norma Lasari ini, apakah saat ini kira-kira minat anak muda terhadap sektor maritim sudah cukup tinggi, atau biasa-biasa saja, atau menganggap masa bodoh, atau gimana?
4: Kalau untuk sekarang sepertinya yang saya lihat itu minatnya masih sangat kurang. Sangat kurang, karena entah, saya juga bingung. Tapi untuk minatnya itu sangat kurang. Tapi entah karena mereka juga belum terlalu tahu apa itu Duta Maritim dan sebagainya. Jadi itulah perlunya peran di sini sih kami sebagai generasi muda untuk mempromosikan dan mengangkat semua isu-isu kemaritiman. Jadi biar yang tidak tahu menjadi tahu dan mereka bisa tertarik untuk bergabung.
3: Baik, untuk saat ini dunia maritim yang ada di Kalimantan Utara, khususnya tempat di Kabupaten itu kan, apakah ada nama-nama kelompok mereka di sini?
4: Kalau untuk di sini
3: atau nama-nama grup atau apalah istilahnya untuk mantan duta-duta ya, duta maritim.
4: Kalau untuk grupnya itu, Kak, kami per delegasi, Kak.
3: Oh, delegasi.
4: Iya.
3: Delegasi itu gimana bentuknya dia?
4: Maksudnya kami yang dari Kaltara bersatu. Kami juga ada buat grup apa. Jadi kayak di situ didiskusikan semuanya, Kak.
3: Oh, bentuknya di grupnya WhatsApp atau Kak ada
4: WhatsApp? Tapi kalau misalnya kan ini, Kak, kami kan ada yang kuliah, tapi rata-rata semuanya sudah pada kuliah, Kak, dan kuliahnya itu di luar Kalimantan. Yeah. Tapi kalau saat pulang seperti ini kami reuni, Kak, kami bahas lagi.
3: Kalian ada nggak di medsos khusus nama grup kalian khusus?
4: Ada.
3: Seperti di Facebook atau di Instagram yang ada, Anda bilang, Kak, tadi ada memang khusus di situ ya.
4: Ada.
3: Pecinta Maritim Indonesia gitu. Apa namanya?
4: Kalian kepoin aja Duta Maritim Kalimantan Utara.
3: Oh, Duta Maritim Kalimantan Utara. Baik. Jadi siapa saja bisa bertanya di situ ya?
4: Bisa, dan siapa tahu ada yang mau bergabung juga sama kami.
3: Oh, apa syaratnya kalau ingin bergabung?
4: Syaratnya yang ingin bergabung mau belajar, Kak. Karena proses saya juga itu pas awal, saya kan angkatan pertama, Kak. Jadi tidak ada tempat saya bertanya. Kayak saya memulainya juga bingung. Dan pada saat itu sih saya juga masih sangat-sangat muda. Jadi tidak ada tempat untuk bertanya. Saya hanya modal searching, Kak, mental googling. Jadi tanya Google.
3: Tanya Google ya.
4: Iya.
3: Ada pendamping-pendamping seperti itu.
4: Kalau untuk pendamping itu alhamdulillah ada, tapi pada saat saya sudah mau berangkat yang sudah mewakili Kalimantan Utara itu baru ada.
3: Baru ada.
4: Tapi
3: ya,
4: alhamdulillah sangat disupport sama pemerintah setempat, Ibu Bupati juga mantan Bupati kemarin.
3: Pada waktu itu ya?
4: Iya.
3: Didukung betul.
4: Didukung
3: ya?
4: Sama Dinas Perikanan juga. Sebenarnya banyak instansi yang mendukung saya.
3: Baik. Mulai dari Nunukan hingga tempat keberangkatannya.
4: Iya, sampai di Tanjung Seler juga, sampai dari Pemprov juga.
3: Oh, iya kan 30 orang.
4: Iya.
3: Kita yang menang jadi duta, masa nggak didukung?
4: Iya.
3: Ini Kalimantan Utara ini kita terkenal dengan kelautannya. Kira-kira bagaimana potensi kelautan dan perikanan Kalimantan Utara menurut pandangan Anda?
4: Potensinya itu sangat besar, sangat besar sekali. Apalagi selain budidaya rumput laut juga di sini kan banyak budidaya ikan air tawar dan sebagainya. Jadi untuk ekspor impor kita itu sangat-sangat tinggi. Apalagi sekarang kan rumput laut itu sedang naik-naiknya.
3: Berapa sekarang 1 kilo?
4: Kalau tidak salah terakhir kemarin itu 30.000.
3: 30.000 ya?
4: Iya.
3: Itu kadar tinggi kali ya.
4: Iya.
3: Yang berapa kadar?
4: Kalau anunya tuh kak ada yang 28, ada 27.
3: Kadar 28 ya, yeah. Itu yang harga 30 kali.
4: Iya, yeah.
3: Kalau yang kadar-kadar 41, 42 mungkin masih main-main, dia rata-rata 22 ya, 22 ribu,
4: yeah,
3: ya.
4: Iya, tapi kalau di tempat saya tuh kak sudah masuk 30.
3: 30 ya?
4: Iya,
3: yeah. Ini mah molo ini kencang-kencang semua nih. Ini pentingnya ketika kita mempertahankan dan memperkuat dunia maritim, khususnya potensi-potensi yang ada di Kalimantan Utara. Kalau untuk di Kabupaten Nunukan, rumput laut harganya dia bisa naik turun, bisa, iya, naik, bisa turun, naik turun, fluktuasi. Namun yakinlah dan percayalah, kerja keras dia akan pernah mengkhianati hasil. Ketika Anda tetap berpegang teguh terhadap penghasilan Anda, pasti akan ada keajaiban. Pernah harga rumput laut menembus sampai 40 ribu lebih, dan tiba-tiba turun, dan banyak yang beralih profesi dari rumput laut ke yang lain. Dan saat ini yang tetap masih bertahan sekarang sudah mulai menikmati kembali. Nah, itu salah satu peluang daripada maritim adalah budidaya rumput laut. Namun rumput laut lagi terbagi-bagi. Ada rumput laut kotoni untuk di wilayah Kabupaten Nunukan yang saat ini dikembangkan, dan ada lagi potensi rumput laut ketika dikembangkan, rumput laut anggur yang harganya per kilo mencapai 500 ribu, ekspornya ke wilayah Korea Selatan, Jepang, Cina, dan daerah negara-negara sekitarnya. Itu sebuah peluang yang harus ditangkap anak-anak muda di wilayah Kabupaten Nunukan. Potensinya adalah ketika rumput laut kotoni sudah bisa tumbuh pesat dan berkembang di lautan kita dengan kondisi air bentuk seperti itu, otomatis potensi rumput laut yang lainnya bisa dikembangkan dengan harga ekonomi yang cukup tinggi. Baik, Normal Asari, banyak anak muda yang merasa minder karena berasal dari daerah. Apa pesan Anda bagi mereka?
4: Pesan saya itu, kalian jangan minder, justru kalian harus ngepus diri kalian untuk berani keluar dari zona nyaman. Karena terus terang saya juga, kalau saya nggak ngepus diri saya, mungkin saya nggak akan sampai di sini. Jadi kalian harus belajar hal baru, walaupun kalian background kalian entah di pendidikan, di pertanian dan sebagainya, bukan berarti itu penghalang kalian untuk belajar sesuatu yang baru lagi.
3: Baik, menurut Anda apa cita-cita besar Indonesia sebagai negara maritim yang harus diwujudkan dalam 10 atau hingga 20 tahun ke depan?
4: Bagaimana maritim Indonesia menjadi negara yang paling terkenal lah ke atas kemaritimannya. Karena kan di Indonesia ini kan kita lebih kepulauan kita itu 2 sampai 3% dibanding lautnya kak. Jadi laut kita itu sebenarnya sangat luas. Jadi potensinya juga pasti sudah sangat luas.
3: Sangat luas ya. Yang terakhir sebagai penutup, apa pesan dan harapan Anda kepada seluruh generasi muda Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini, agar terus berani bermimpi, berkarya, dan mengharumkan nama bangsa?
4: Jadi untuk teman-teman terutama di daerah perbatasan, walaupun kita ibaratnya itu kayak anak di ujung negeri, kita tuh harus betul-betul kayak, bukan berarti kita di daerah perbatasan kita juga terbatas nih untuk memulai semua pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Jadi kalian harus mencoba, karena saya saja ini sebenarnya semester akhir, tapi saya tidak berhenti untuk mengangkat kemaritiman-kemaritiman yang ada, terutama di provinsi saya. Saya tetap mengangkat terus, karena saya tahu kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Iya, betul.
3: Itu aja, ada lagi yang disampaikan?
4: Saya mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mensupport, dan untuk Bapak Gubernur Kalimantan Utara, mungkin Bapak lupa sama saya, karena sudah lama kita tidak ketemu Pak. Terakhir saya ketemu beliau itu pada saat saya terima beasiswa, dan itu masih mahasiswa baru. Pak, terima kasih Pak, karena berkat Bapak saya bisa kuliah dan sebentar lagi saya wisuda. Terima kasih Pak. Bahkan gubernur tuh kemarin menawarkan saya tuh ada 2 beasiswa kak. Yang satunya beasiswa kedokteran di Cina, tapi saya pilih S1 keperawatan di Makassar. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk partner saya yang selalu mensupport saya. Okay.
3: Oke, silakan sampaikan kepada Pak Gubernur Anda mengundang beliau pada wisuda dan nanti.
4: Pak, Terima kasih. Yang pertama itu makasih teh gugup kak.
3: Insyaallah gue bakal nonton.
4: Iya, bang. Pak ini saya pak mahasiswa angkatan pertama yang bapak berikan beasiswa. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Yayasan Patria Arta karena kami yang anak di ujung desa ini, anak yang di ujung negeri di daerah perbatasan itu bisa melanjutkan kuliah, bisa masuk di universitas, dan kami merantau juga banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Semoga nanti pada saat saya wisuda, Bapak Gubernur Kalimantan Utara bisa hadir karena kami angkatan pertama, Pak.
3: Oke, angkatan pertama ya, yes, Patria Arta.
4: Iya, angkatan pertama untuk yang penerima beasiswa dari Kaltara.
3: Sekaligus angkatan pertama juga yang di Duta Maritim.
4: Benar.
3: Baik, semua serba angkatan pertama. Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, kita tahu perjalanan Nurma Lasari membuktikan bahwa prestasi tidak mengenal batas geografis. Dari pesisir Kalimantan Utara lahirlah semangat yang mampu menembus panggung nasional dan menjadi inspirasi untuk generasi muda Indonesia. Laut bukan sekedar hamparan air yang memisahkan pulau-pulau, tetapi merupakan sumber kehidupan, kekuatan ekonomi sekaligus identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Menjaga laut berarti menjaga masa depan Indonesia. Nah, semoga dialog pagi ini menjadi penyemangat bagi seluruh generasi muda, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Terus belajar, berinovasi, mencintai laut, serta berani mengambil peluang demi mengharumkan nama daerah dari Indonesia, dari paling ujung negeri, negara depan Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Bapak.
1: Hmm.
0: Apalah bapak nih? Tidur aja kerjanya.
1: Kau ini mak, marah-marah aja kerjamu. Kita tidur pun salah.
0: Bukannya aku marah bapak, tapi lihat tuh, lampu nyala, kipas angin hidup, TV juga nyala, air di kamar mandi tuh ngalir terus. Itu kan pemborosan. Bayar listrik juga mahal, kasihan bapak.
1: Ah, cerewet betul kok ini bah.
0: Ya bapak nih dikasih tahu, kalau hemat di listrik dan air kan, uang belanja nambah. Pintar kan?
2: Hematlah saat Anda tidak menggunakannya. Hidup hemat, keluarga sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, istilah kepuhunan jika berada di Pulau Kalimantan, kepuhunan atau kepohonan adalah sebuah kepercayaan masyarakat di Kalimantan. Kepuhunan sendiri artinya mendapat celaka atau musibah karena menginginkan sesuatu atau tidak mencicipi sesuatu yang telah ditawarkan. Biasanya terkait dengan makanan dan minuman. Misal, ketika seseorang ditawari makan dan minum tetapi menolaknya, atau saat kita menginginkan suatu makanan atau minuman tapi tidak terpenuhi, dipercaya akan tertimpa sial atau musibah. Jenis makanan dan minuman yang dipercaya paling ampuh menyebabkan kepuhunan adalah singkong, kopi, dan ketan. Tapi secara umum, semua makanan dan minuman bisa membuat kepuhunan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: ini dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Selamat siang pendengar, kembali lagi ada masih bersama kami di Dunekan siang hari ini. Setelah tadi Anda ditemani oleh rekan saya Wina Dewiana di Dunekan Pagi, kembali temani Anda di cuaca yang begitu cerah di siang hari ini. Untuk semuanya, mudah-mudahan Anda semua juga dalam keadaan sehat, punya semangat yang luar biasa untuk memulai berbagai aktivitas di akhir bulan ini ya. Sudah tanggal 28, pastinya sudah banyak hal yang Anda lakukan dengan berbagai pekerjaan, kegiatan Anda, atau apapun yang menjadi kesenangan Anda, dan mudah-mudahan hasilnya memuaskan Anda. Jika belum, masih ada hari esok, Anda bisa memulainya sekarang sehingga mendapatkan hasil terbaik. Dan untuk semua yang sudah bergabung bersama kami di FM 96,3 MHz untuk di wilayah Nunukan, ya khususnya untuk di Pulau Nunukan, juga di wilayah Sebatik, kemudian juga di Semenggaris, di Tawau Malaysia, di Kalapakan, kem-kem perbatasan yang mendengarkan siaran kami di FM 91,5 MHz, dan juga di wilayah Krayan, ya di FM 92,7 MHz. Tak lupa juga untuk pendengar yang berada di wilayah Sebuku, Lumbis, kemudian juga di Sembakung, semoga hari ini Anda dapat mendengarkan kami, karena kami akan hadirkan beragam informasi aktual dan juga lagu-lagu spesial untuk Anda, memberi semangat untuk Anda melakukan berbagai aktivitas Anda di hari ini. Dan berdengar sesaat lagi juga beragam informasi bakal saya hadirkan menemani Anda.

Kembali lagi pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Dudukan siang hari ini, dan saya akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Pendengar, berdasarkan data BPS Kecamatan Nunukan memiliki 1 rumah sakit dan 3 puskesmas tanpa layanan rawat inap. Selain itu pendengar, jumlah penduduk di Kecamatan Nunukan kini telah melampaui 73 ribu jiwa. Menanggapi hal tersebut, Camat Nunukan Bau Syahril memberi tanggapannya. Dan pelayanan rujukan dinilai masih berjalan dengan baik, namun kebutuhan layanan kesehatan diperkirakan meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Pengembangan layanan puskesmas memerlukan dukungan tenaga kesehatan yang memadai. Ketersediaan dokter spesialis menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan berharap peningkatan fasilitas berjalan seiring penguatan sumber daya manusia kesehatan. Dan usulan tersebut menjadi perhatian dalam pengembangan layanan kesehatan daerah.

0: cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Pro 1 nunukan.
2: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Besar.

Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

Mendengar kembali lagi masih bersama kami di Nunukan siang hari ini dengan beragam informasi untuk Anda. Nah, kali ini informasi terkait dengan buah durian nih untuk semua pencinta buah durian ya. Nah, ada yang berbeda dari dinamika pasokan buah di Kabupaten Nunukan tahun ini. Jika selama ini masyarakat Pulau Nunukan harus menyeberang ke Pulau Sebatik untuk berburu durian, kini kondisi tersebut berbalik. Buah durian lokal di Pulau Nunukan justru melimpah ruah. Fenomena ini diungkapkan oleh pemerhati durian lokal Nunukan Rahman yang menjelaskan bahwa para petani di Pulau Nunukan yang telah konsisten membudidayakan durian sejak 10 tahun lalu kini mulai memetik hasilnya secara maksimal. Dan dampak dari panen raya ini cukup signifikan di pasaran. Durian asal Sebatik yang biasanya mendominasi kini terpantau hanya sedikit yang masuk dan dijual di wilayah Pulau Nunukan, tergeser oleh melimpahnya stok durian lokal. Tanya durian lokal biasa, sejumlah varietas unggulan seperti Musang King, Tembaga, hingga Montong ini juga mulai banyak dikembangkan oleh warga Pulau Nunukan. Kendati demikian, penyerapan untuk varietas kelas premium ini masih menemui hambatan. Nah, varietas luar mulai marak dibudidayakan ya. Minat masyarakat terhadap dunia durian asli ya, asli Nunukan ini justru tak pernah surut karena cita rasanya yang khas dan juga tak kalah bersaing. Pulau Nunukan sendiri sebenarnya sudah memiliki varietas durian premium lokal yang sangat populer, yakni durian Selisun. Durian milik warga setempat bernama Ahmad Amir ini dikenal luas berkat kualitas unggulannya. Dan durian Selisun memiliki ciri khas visual, daging berwarna kuning pekat dan bertekstur legit ya, serta memadukan rasa manis gurih yang berujung sedikit pahit di ujung lidah. Jadi sensasi khas yang dicari para penikmat durian sejati. Dan berkat keunggulan tersebut, durian Selisun kini telah dikembangkan secara resmi melalui teknik okulasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP di penangkaran Rumah Garden Samarinda dan dilaporkan sudah mulai menghasilkan buah.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya untuk disini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88.

0: makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Lupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena terbuat dari kayu dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk DMA atau cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita sulamkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal, ya gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena

0: cagar budaya untuk Bruno Penny sebenarnya belum ada yang tetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
3: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
0: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia ya. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
3: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau disusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari

identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun

Kembali lagi kita masih bersama dengan beragam informasi dan lagu untuk temani Anda pendengar di suasana siang hari ini. Pendengar, di penghujung bulan Juli 2026 ini, Konsulat Tawau memfasilitasi kepulangan puluhan pekerja migran Indonesia dari Depo Tahanan Immigration atau DTI Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Astriansyah, mengatakan bahwa pemerintah Malaysia mendeportasi warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Hal tersebut berdasarkan hasil razia Kerajaan Malaysia sebanyak 46 orang. Dengan rincian, laki-laki dewasa 22 orang, perempuan dewasa 21 orang, dan anak-anak laki-laki, ya, anak laki-laki 1 orang, dan anak perempuan 2 orang. Sementara itu, para pekerja ini melanggar kasus ilegal sebanyak 35 orang. Tinggal lebih masa 9 orang, kasus narkoba 1 orang, kasus kriminal lainnya 1 orang. Kemudian di sisi lain, para pekerja diterima dan ditampung di rumah susun untuk didata dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Yang menambahkan, apabila petugas BP3MI Kalimantan Utara sudah mendata para pekerja migran yang ingin pulang ke kampung halaman, diharapkan mereka ini tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi tiket kepulangan sudah ada di tangan. Namun ada yang dibujuk untuk kembali ke Malaysia melalui jalur ilegal. Hal ini tidak diharapkan terjadi.

0: rusuh Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diunggah.

Ketika pelakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya.

Tengah dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Saperan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalan.

olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut back timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni. Itu optimis bisa mendatangkan back berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pound. Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Dia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2020.

Indonesia bila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala Suku BC Open di Washington DC Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru Erin Rotlis dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Nabila dan Rotlis tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada perempat final, Fabila dan Rotlis akan menghadapi pasangan tuan rumah Gregory Nomno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Framkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.

0: Beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Biar Abdul Ligloli melaporkan selengkapnya.
1: 1-2-3-4-5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Kecil lakukan dan menuju sudah dilakukan dari sini. Apakah tadi
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF

Hari ini adalah tentang menerapkan identitas pasangan dan membawa kerja keras pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.

0: nanti. Karenanya, misal pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staff di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staff pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami

0: pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Garbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor 3-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski mengetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan tanpa menyerah yang ditunjukkan oleh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija sementara mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa menyatukan para pemain dalam satu strategi permainan.

Sementara itu, Dekanen Persija Jakarta Rio Tohmin mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit.

0: Masih soal tanah air, timnas futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Lalu Radia melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja timnas futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Kepala Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti timnas futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergensi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSG yang Spanyol ini untuk program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin mulai dari AFC, dan kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andi juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Sepak Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadisator, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PD Percasi periode 2026-2030, Agus Tiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agus Tiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marsiano Norman di Jakarta kemarin. Agus Tiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya, karena menurutnya berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Tapi kan mungkin dari apa namanya dari dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Dan tadi apa disampaikan oleh Pak Masino yang disampaikan kami, itu tidak lagi terbuka untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan sebelumnya harus pastikan. Ya. Fondasi yang kita buat yang sebelumnya kami pertahankan, yang kurang kita memperbaiki. Tentu kami terus bersiar, bersiap, bersama untuk memajukan olahraga catur.
0: Menurut Agus Tiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agus Tiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PD Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Liga Asian Games makin dekat. Pelatih timnas voli putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Pak Agus melaporkan.
1: Timnas voli putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara di Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih timnas Ridho Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga di Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Dan di mana saya salah. Tapi kita masih mereka untuk visi. Kalau kita awal-awal pasti ada penulis di masa lebih dulu. Kita langsung merasa berkondi. Tapi setelah sekarang kita mau di rumah posisi, mau coba gue
1: posisi. Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu, kita diperlukan yang penting. Di satu sisi, kita tidak mengundurkan diri ya. Jadi ya, optimis saja sama kayak waktu kita di India, berangkat dengan elemen semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi
1: ya. Di Asian Games, timnas voli putra Indonesia berada di pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Pelatih Ridho Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipercayakan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: Dari SMP dan SMA Seluruh Lamongan bersaing memperebutkan piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Perlawanan tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menurut Pemprov Jatim. Perbasi Lamongan Yudha Tarapendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Edi ini yang mendisajikan terhadap olahraga basket di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelatihan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi. Sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena itu Bupati Eka lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya, nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan juga anak-anak semua. Saya bersanggung dan sementara yang di atas, semangat. Ketua kita juga sudah bilang, Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukung.

Matahari harus mendebar, namun memiliki peluang besar mengharikan kepercayaan dan mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama lemnya ke kota-kota mendatang. Bayangkan kekuatanmu.

Dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Jai, pamit undur diri. Salam olahraga.

Braille bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbet. Saat itu, Barbet, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbet menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbet yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capri, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbet beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbet untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga, huruf Braille dikenal

0: kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.

0: terbesar di dunia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya. Pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nundukan Siang hari ini. Setelah tadi dinamika olahraga, kemudian juga lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda semuanya, kembali kali ini hadir dengan lagu-lagu daerah ya di pukul 13 hingga pukul 14 nanti. Dan untuk semuanya, selain lagu-lagu daerah juga nanti ada beragam informasi budaya untuk Anda.

Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti kanker, antiviral, antiinflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang Dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang Dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

Padang adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau tujuh dulung atau tujuh haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau tujuh dulung ini. Padau tujuh dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.

Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adan adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

Watah Baulifan Kuhir merupakan topi khas lelaki suku Dayak Lundaya yang dianyam pada pusak bau berwarna putih, kuning, hijau, hitam dan merah jambu, yang mana pada bagian tepi atas dan bawah dijahit benang putih dan ditambahkan benda berkilau untuk menambah kecantikan topi itu. Tahukah Anda pendengar? Fata dibuat dari kulit sejenis binatang liar yang tinggal di dahan kayu besar di dalam hutan belantara, yang bisa diperoleh dengan menggunakan sumpit. Fata sendiri kini biasanya dipakai semasa mengadakan keramaian atau pesta lundaya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini dari Konsulat Tawau, dari rumah tahanan sementara Tawau.
2: Pendidikan kesadaran bela negara ini penting, karena banyak negara yang bubar itu bukan karena serangan dari luar.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan menanamkan nilai bela negara kepada pelajar SMA sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI di tengah derasnya arus informasi digital. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Mendengar, kita awali informasi siang ini terkait dengan pemerintah Malaysia memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
1: Di penghujung bulan Juli 2026, Konsulat Tawau memfasilitasi kepulangan puluhan pekerja migran Indonesia dari Depo Tahanan Imigresen atau DTI Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan pemerintah Malaysia mendeportasi warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Hal tersebut berdasarkan hasil razia kerajaan Malaysia sebanyak 46 orang. Dengan rincian, laki-laki dewasa 22 orang, perempuan dewasa 21 orang, anak laki-laki 1 orang, dan anak perempuan 2 orang.
2: Ini dari Konsulat Tawau, dari rumah tahanan sementara Tawau.
3: Bang, ini kan lagi pendataan ini, Bang. Ini apa semuanya nanti dipulangkan atau gimana?
2: Kalau dipulangkan mungkin kita tidak bisa memaksa yang mana mau pulang kan. Karena sebagian ada yang punya keluarga di Nunukan, mungkin ada yang sebagian mau pulang ke daerah asalnya.
1: Sementara itu, para pekerja ini melanggar kasus ilegal sebanyak 35 orang, tinggal lebih masa 9 orang, kasus narkoba 1 orang, kasus kriminal lainnya 1 orang. Kemudian di sisi lain, para pekerja diterima dan ditampung di rumah susun untuk didata dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.
2: Kalau saya dengar kabar itu, mereka pulang ini dengan biaya sendiri, biaya mandiri. Berarti mungkin yang sudah bisa bebas, tidak punya biaya, ya masih bertahan di pusat tahanan Malaysia sana.
3: Artinya mereka ini biaya sendiri ya?
2: Biaya sendiri, biaya mandiri.
3: Terus nanti kalau pulang ke kampung halaman ini dibiaya atau biaya sendiri?
2: Kalau untuk pemulangan ke daerah asal, dibiayai oleh BP3MI Kalimantan Utara.
1: Ia menambahkan apabila petugas BP3MI Kalimantan Utara sudah mendata para pekerja migran yang ingin pulang ke kampung halamannya, diharapkan mereka ini tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi tiket kepulangan sudah ada di tangan. Namun ada yang dibujuk untuk kembali ke Malaysia melalui jalur ilegal. Hal ini tidak diharapkan terjadi. Delita Hareri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan menanamkan nilai bela negara kepada pelajar SMA sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI di tengah derasnya arus informasi digital. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Puluhan pelajar SMA sederajat di Kabupaten Nunukan mengikuti pendidikan bela negara yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan, pendidikan bela negara penting diberikan sejak usia sekolah agar generasi muda memiliki rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, serta tidak mudah terpengaruh paham yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
5: Pendidikan kesadaran bela negara ini penting karena banyak negara yang bubar itu bukan karena serangan dari luar. Adik-adik pasti belajar sejarah, anak-anakku semua pasti belajar sejarah. Ya, Uni Soviet, negara yang dulu sangat besar, yang mungkin adik-adik belum lahir pada saat itu, bubar di tahun 1992. Bukan karena serangan dari Amerika, bukan karena serangan dari negara tetangga, tetapi karena dari dalam berpisahnya dengan negara-negara yang kecil yang ada di Rusia, di Uni Soviet.
4: Hasan Basri menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah dan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurutnya kekuatan tersebut harus dijaga bersama melalui semangat persatuan dan nasionalisme. Di era digital saat ini, generasi muda juga menghadapi derasnya pengaruh budaya dan informasi dari luar. Untuk itu, pendidikan bela negara diharapkan mampu membentuk karakter pelajar yang bangga terhadap identitas bangsa dan tetap menjunjung nilai-nilai kebangsaan.
5: Kita tentu tidak mau negara Indonesia yang sangat besar ini. Kalau dari sisi luas wilayah, Indonesia itu adalah negara keempat terbesar di dunia. Ya, kalau ditinjau dari jumlah penduduk, Indonesia itu juga adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Tentu kita lebih menyukai menjadi yang luas, tentu kita menyukai yang lebih besar dibandingkan menjadi negara-negara kecil.
4: Pendidikan bela negara ini diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda Nunukan untuk memperkuat nasionalisme serta berperan aktif menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salma Amin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Nunukan dinilai perlu diimbangi dengan penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
6: Berdasarkan data BPS, Kecamatan Nunukan memiliki satu rumah sakit dan 3 puskesmas tanpa layanan rawat inap. Selain itu, jumlah pendudukan di Kecamatan Nunukan kini telah melampaui 73 ribu jiwa. Menanggapi hal tersebut, Camat Nunukan Bau Saril memberikan tanggapannya.
7: Nah, kalau berbicara kepadatan penduduk dengan jumlah layanan kesehatan itu ya kalau kita pikir ya mungkin kurang ya. Karena apalagi yang rumah sakit yang ada tepatnya di Kecamatan Nunukan kan rumah sakit untuk masyarakat Kabupaten Nunukan, bukan untuk masyarakat Kecamatan Nunukan. Nah,
6: pelayanan rujukan dinilai masih berjalan dengan baik, namun kebutuhan layanan kesehatan diperkirakan meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Pengembangan layanan puskesmas memerlukan dukungan tenaga kesehatan yang memadai. Ketersediaan dokter spesialis menjadi perhatian pemerintah kecamatan.
7: Di puskesmas juga kita ada tiga. Saya kira kalau untuk pelayanan untuk rujukan ini sudah cukup. Nah, kalau kemudian ke depannya nanti kalau seumpamanya ada peningkatan misalnya puskesmas harus rawat inap, ya itu harus memikirkan juga.
6: Pemerintah kecamatan berharap peningkatan fasilitas berjalan seiring penguatan sumber daya manusia kesehatan. Usulan tersebut menjadi perhatian dalam pengembangan layanan kesehatan daerah.
7: Ya, tentunya sarannya ke depan ya perbaikan ini juga, perbaikan sumber daya manusia dan fasilitas. Karena percuma kalau kita di puskesmas ada rawat inap, tetapi tidak ada dokter spesialisnya, tidak ada tindakan lain-lain, ya pasti harus dirujuk juga ke rumah sakit umum.
6: Ferry Herdiansyah.
0: Sebanyak 17 warga sebatik mendapat perhatian khusus di Dukcapil Nunukan melalui pelayanan pindah online. Mimin Muslimin melaporkan.
8: Pelayanan jemput bola dokumen administrasi kependudukan yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan di wilayah Sebatik sejak 12 Juli lalu telah berjalan lancar. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dukcapil Nunukan, Samsudin, menyatakan seluruh permohonan yang masuk berhasil terrealisasi 100% tanpa ada berkas yang tertunda. Meski demikian, terdapat penyesuaian durasi pelaksanaan, layanan jemput bola yang biasanya berlangsung selama 7 hari kini dipangkas menjadi 5 hari akibat efisiensi anggaran APBD. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia SDM juga menjadi perhatian, di mana jumlah petugas yang diturunkan sebanyak 11 orang dari porsi ideal 13 orang. Kondisi tersebut berdampak pada mekanisme pelayanan pindah online. Banyak masyarakat Sebatik yang mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan telah lama berdomisili di Sebatik namun belum memindahkan data kependudukannya. Bahkan banyak yang mengira harus pulang ke daerah asal untuk mengurus kepindahan.
9: Sampai saat ini masih banyak beranggapan bahwa dia harus pulang dulu ke Sulawesi atau dari asalnya baru datang ke sini. Padahal sebenarnya di Dukcapil dengan adanya layanan online ini, masyarakat tidak perlu pulang kampung untuk melakukan pindah data penduduk.
8: Betul.
9: Karena hanya cuma datanya.
8: Untuk itu, Samsudin menjelaskan, masyarakat kini tidak perlu lagi pulang kampung karena adanya layanan pindah online. Namun karena keterbatasan waktu dan personil di lapangan, petugas di lokasi jemput bola mengumpulkan berkas administrasi. Seluruh berkas permohonan pindah online kemudian dibawa ke kantor di Dukcapil Nunukan untuk diproses. Tercatat sebanyak 17 pemohon memanfaatkan layanan tersebut. Setelah proses pemindahan data selesai, petugas akan menghubungi para pemohon untuk pengambilan dokumen sekaligus melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan memberikan tanggapan terhadap aduan warga melalui program Halo RRI terkait program bantuan seragam sekolah gratis tahun 2026 yang dinilai tidak merata. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan memberikan tanggapan terhadap aduan warga terkait program bantuan seragam sekolah gratis tahun 2026 yang dinilai tidak merata. Aduan tersebut disampaikan oleh salah seorang pendengar RRI Nunukan dengan nama akun user 1 Adi Saputra yang berasal dari wilayah Liang Bunyuk, Kecamatan Sebatik Barat. User 1 Adi Saputra mempertanyakan alasan penyaluran bantuan seragam sekolah gratis tahun ini dianggap tidak menjangkau seluruh sekolah di Kabupaten Nunukan. Keluhan tersebut disampaikan melalui siaran langsung TikTok RRI Nunukan dalam program Halo RRI Senin 27 Juli 2026 yang menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Menanggapi aduan tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Haja Erlina, saat dikonfirmasi menyatakan program bantuan seragam sekolah gratis tahun 2026 telah didistribusikan ke seluruh sekolah, baik jenjang SD maupun SMP. Namun, apabila terdapat masyarakat yang merasa belum menerima bantuan, agar segera berkoordinasi kepada pihak sekolah untuk memastikan proses penyaluran di masing-masing satuan pendidikan. Menurutnya, khusus peserta didik baru, penyaluran bantuan seragam dilakukan secara bertahap karena proses pengadaan harus menyesuaikan ukuran masing-masing siswa. Sementara itu, penyaluran bagi peserta didik lama dapat dilakukan lebih cepat karena data ukuran seragam telah tersedia.
11: Nah, jadi mungkin kalau terkait masalah seragam tadi yang tidak merata, mungkin boleh dikonfirmasikan karena yang saya tahu, alhamdulillah kami sudah mendistribusikan, walaupun memang yang khusus kelas 7 dan kelas 1 baru. Kenapa? Karena ukurannya baru. Kami dapat setelah pelaksanaan MPLS. Jadi baru kami distribusikan setelah kami dapat laporan dari beberapa sekolah terkait masalah ukuran baju sesuai dengan jumlah murid yang diterima. Jadi alhamdulillah sudah terdistribusi pelan-pelan.
10: Meski demikian, Haja Erlina memastikan program bantuan seragam sekolah gratis telah dialokasikan untuk seluruh sekolah di Kabupaten Nunukan. Program yang menjadi bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam membantu serta mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Malaysia memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan menanamkan nilai bela negara kepada pelajar SMA sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI di tengah derasnya arus informasi digital. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-531-1945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: Pendengar kembali masih bersama kami di Nunukan Siang hari ini. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan, Warta Nunukan. Dan kali ini untuk semuanya lagu-lagu dangdut ya bakal hadir untuk temani Anda. Apalagi dengan cuaca yang lumayan panas hari ini. Semoga Anda lebih semangat lagi setelah dengar lagu dangdut sambil menikmati minuman yang dingin-dingin atau juga makanan kesukaan Anda sambil Anda bekerja atau juga menikmati waktu santai siang ini. Oke, segera kita jelang bersama Pro Dangdut.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut. Dangdut Nunukan.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari resiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak senter PLN.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti
0: dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan.

Mengetahui ciri-ciri hewan rabies bisa menyelamatkan manusia dari penularan penyakit rabies. Sebab rabies yang diderita hewan peliharaan dapat dengan mudah loh menyebar ke manusia dan menimbulkan gejala merugikan. Ciri-ciri hewan rabies yang harus kita waspadai: demam, kejang-kejang, kelumpuhan anggota tubuh, hidrofobia atau ketakutan terhadap air, bagian rahang yang terlihat tak lazim, tidak bisa menelan, koordinasi otot yang lemah, agresif, terkadang bisa jadi pemalu atau tidak mau diganggu, mudah marah, perubahan sikap dan perilaku, produksi air liur berlebih, dan air liur berbuih hingga menetes. Jika hewan peliharaan mengalami ciri-ciri tersebut, segera periksakan ke dokter hewan demi keselamatan Anda dan hewan peliharaan Anda.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Hai pendengar radio dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Rosti Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang warga dan polisi gagalkan penyerangan sajam di Perancis. Ini dia pendengar. Aksi penyerangan menggunakan senjata tajam melukai 3 orang di kawasan Porte de Kelsey, Perancis, Senin tanggal 27 Juli 2026. Aksi keberanian polisi berhasil melumpuhkan pelaku bersama sejumlah warga di lokasi kejadian. Saksi mata Muhammad Ali Buhajer menceritakan detik-detik saat warga bergegas menghentikan aksi pelaku. Ia menjelaskan ada seseorang sedang melemparkan koper ke arah pelaku hingga kemudian pisau tersebut terjatuh. Sejak saat itu ia bersama dengan warga lainnya langsung menahan pelaku di tanah. Tidak hanya itu, ia juga sempat merekam kejadian tersebut dengan menggunakan video sneak peek. Diperlihatkan sang pelaku berambut hitam panjang dengan pakaian olahraga berwarna krim. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Perancis Laurent Nunez menginformasi kejadian penyerangan yang dialami oleh 3 orang wanita. Pelaku penyerang 3 wanita berusia 19, 24 tahun dan 36 tahun menggunakan 2 pisau dapur. 2 di antaranya mengalami luka parah. Di sisi lain, pelaku terlihat terbaring tidak berdaya di atas penyeberangan jalan usia ditahan oleh warga. Tidak hanya itu, Menteri Nunes menyampaikan bahwa penangkapan akhir dilakukan oleh seorang petugas polisi yang sedang libur tugas. Ia menambahkan pihak kepolisian belum dapat memverifikasi identitas pelaku. Hal itu dikarenakan pernyataannya dinilai tidak koheren saat ditangkap. Baik, itu dia pendengar informasi luar negeri terkait tentang warga dan polisi gagalkan penyerangan senjata tajam di Perancis. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi baru yang update, tajam dan terpercaya, kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung dengan Banjar Nusantaraya, sebuah program berjaringan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Nunukan, RRI Tarakan, RRI Samarinda, RRI Banjarmasin, dan RRI Palangkaraya. Kembali dua lagu Henny Bermodal Cinta. Hanya Bermodal Cinta ini yang dipopulerkan oleh Erik Erlangga, kemudian menyusul 5 Minutes Ada Salah Apa. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu ini.
1: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wedding Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wedding Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L. terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. Kelima, toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. Keenam, lantai toilet terbuat dari material anti licin. Lima, perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. Keenam, lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. Yang ketujuh, fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?
2: Bro, ada rokok enggak?
3: Gak ada boy, saya kan gak merokok.
2: Is, cemen banget lu, gak gaul. Zaman sekarang masih ada laki-laki gak merokok.
3: Biarlah saya dibilang cemen, gak gaul dan sebagainya boy, daripada saya merusak diri saya dengan merokok.
2: Gak apa-apa bro, toh banyak yang merokok gak kenapa-kenapa kan. Gak batuk, gak sesak napas, apa yang mau ditakutin.
3: Betul kamu bilang, cuman belum waktunya sih kamu kena. Kita dititipkan sama Tuhan dengan tubuh yang sehat dan utuh. Untuk itu dijaga boy, bukan untuk dirusak dengan merokok.
2: Sok ceramah kamu bro.
3: Tapi dari kamu sih, aku sebagai teman cuma bisa mengingatkan. Toh bukan untuk diriku, tapi untuk dirimu.
2: Ah sudahlah, saya datang cuma minta rokok, bukan untuk diceramahin. Ya udah, saya pergi dulu.
3: Oke boy, hati-hati.
4: Sayangi diri sendiri dan lindungi orang di sekitarmu.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini informasi kami hadirkan terkait tentang menjaga stabilitas moneter pasca pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatan pasca Senin 27 Juli 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekedar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level 18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral, mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan resiko yang sangat besar. Kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki Bank Indonesia kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi mulai instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengkomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan normal tanpa kompromi. Itu dia pendengar terkait tentang menjaga stabilitas moneter pasca pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Geisha, Gigi Andai dan Krendai, Wake Me Up in September Endless. Selamat mendengarkan.

0: saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju ke Banjar Nusantara ya.
2: Lintas Banjar Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Selasa 28 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya RV Febrianti. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Membuka lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Di Banjarmasin saya akan jumpai Mada. Mada, apa kabar di sana? Cuacanya bagaimana? Dan engkau sedang apa?
1: Panjang ya Mbak Ervi ya. Aku nunggu kapan ditanya ya.
0: Kapan aku ngomong ini?
1: Alhamdulillah baik ya. Mada dan juga rekan-rekan di studio, alhamdulillah semuanya sehat. Untuk kabar cuaca hari ini, Banjarmasin panas, belum ada hujan. Tapi sore hari ini udah mulai, ini sih cerah berawan aja. Nggak terlalu yang terik gitu, udah nggak.
0: Oke, jadi kalo sudah agak gimana, mulai Mbak? Agak mulai bersahabat ya Banjar ya.
1: Betul. Kalau di tempat Berfi gimana?
0: Sini, di sini masih menyala-nyala, Mada. Ini pendingin udara ini nggak ada ini loh, pendingin ruangannya nggak ada efeknya.
1: Nggak ada rasanya. Waduh, ya udah deh ya. Nih tapi kabarnya di Banjarmasin juga info topiknya terkait dengan menyala-nyala juga itu adalah pemicu maraknya kebakaran, Berfi.
0: Oke, baiklah. Karena sudah dibuka clue-nya, silahkan informasi selengkapnya, Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kelalaian warga menjadi pemicu maraknya kebakaran lahan di Kota Banjarmasin. BPBD Kota Banjarmasin pun mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari potensi api. Laporan selengkapnya akan disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Nol lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian ini.
3: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih.

0: Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah Pemerintah masih mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intek Sungai Tabuk. Direktur Operasional Pembandar Masih Irwan Firmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan, ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional Pemadam Masih langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Mali-Mali. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi pematang bukan semata akibat musim kemarau, tapi perubahan pengaturan pintu air untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan yang mengalami kekeringan.
1: Ada laporan pematang irigasi debitnya 0 lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di pematang yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabuk.
0: Di sisi lain, berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram, menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama pada saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
2: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau memang kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan airnya.
0: Saat ini produksi air bersih Pemadam Masih telah kembali menggunakan pasokan utama dari saluran irigasi pematang yang dipadukan dengan intek Sungai Tabuk sebagaimana kondisi normal. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan debit air di Bendungan Karang Intan terus mengalami penurunan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
4: Terima kasih Mada dan all team di sana, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya saya akan jumpai Listia. Halo Listia, apa kabar dan bagaimana cuaca di sana? Listia, aku tidak dapat mendengar suaramu di sini. Listia.
1: Suaranya belum terdengar ini ya.
0: Nah, ini malah sudah masuk ini. Coba kita reka ulang adegan
1: ya. Ulang lagi gitu ya.
0: Reka ulang adegan, Listia, apa kabar di sana? Bagaimana cuacanya?
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Cuacanya saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Masih terkait kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Waduh, terus informasinya seputar itu juga?
1: Betul, kurang lebih sama dengan rekan Bada tadi.
0: Baiklah, silahkan informasi selengkapnya, Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran lahan gambut di kawasan Danau Rangat, Kota Palangkaraya masih dalam penanganan petugas gabungan dan relawan. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa, ditambah cuaca terik serta angin kencang yang meningkatkan potensi api kembali menyala. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
2: Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas.
3: Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah BPBD Kota Palangkaraya bersama TNI, Polri, dan relawan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya telah melakukan penanganan kebakaran lahan di kawasan Danau Rangas. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut cukup sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa sehingga memiliki potensi terbakar yang cukup tinggi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan, sampai saat ini kejadian kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya telah mencapai 98 kejadian dengan 12 titik lokasi yang ditangani pada hari sebelumnya. Namun dari sejumlah lokasi tersebut, sebagian masih belum sepenuhnya tertangani, termasuk kawasan Danau Rangas yang memiliki area terbakar cukup luas. Petugas dan relawan pun berbagi tugas untuk menangani sejumlah lokasi kebakaran sekaligus menuntaskan penanganan di Danau Rangas. Kondisi cuaca yang terik disertai angin kencang juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Meskipun api di sejumlah bagian sempat padam, kondisi tersebut berpotensi membuat titik api kembali menyala. Karena itu, Satgas Karhutla terus melakukan pemantauan dan penanganan hingga api benar-benar padam, serta memastikan tidak terjadi penyebaran kebakaran ke area lainnya.
2: Kejadian di wilayah Kota Palangkaraya sampai hari ini sudah terjadi 98 kejadian dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Karena itu kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain, juga kami melakukan penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas terbakar.
3: Sementara itu, Lurah Marang, Widikdo, menyampaikan bahwa meski di wilayahnya dampak karhutla masih belum terasa atau masih belum ada titik api, namun demikian kesiapsiagaan tetap dilakukan tim lapangan dari Kelurahan Marang untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
4: Karhutla di Kelurahan Marang pada saat ini masih terkendali, belum ada titik api di lingkungan wilayah Kelurahan Marang. Selain itu, posko karhutla saat ini sudah aktif sejak tanggal 1 Juli kemarin, yang sponsornya adalah dari BNF Palangkaraya. Untuk saat ini sudah berjalan selama satu bulan ini hingga sampai bulan Oktober ke depan.
3: Perkirawan BMKG Palangkaraya Lian Adriani mengatakan pula, musim kemarau saat ini masyarakat perlu mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah rawan karhutla yang kerap terjadi di Kalimantan Tengah. Tahun ini musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober atau November, sehingga kondisi panas masih berpotensi terjadi sebagai bagian dari pola iklim tahunan yang umum.
5: Perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat ketika berada di luar ruangan untuk selalu menggunakan penutup wajah atau masker.
3: Untuk itu masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan serta menggunakan masker saat berada di luar ruangan, terutama di wilayah yang terdampak asap karhutla. Karena saat ini potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya curah hujan yang terjadi. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Tarakan bersama rekan RP.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan Nunukan. Informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja sebagai salah satu syarat mengikuti job fair pada 30 Juli 2026. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1 itu bisa melalui online di Karir.hub di siap kerja.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja AK1. Pasalnya pada 30 Juli 2026 dilaksanakan job fair. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto mengatakan, salah satu persyaratan terpenting dalam pelaksanaan job fair adalah kartu AK1, sehingga para pencari kerja diminta untuk mengurus kartu kuning tersebut sebelum ikut melemparkan lamaran kerja di job fair pada 30 Juli 2026.
1: Siapkan segala persyaratan yang diperlukan, terutama fotokopi ijazah, kemudian kurikulum vitae-nya. Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1 itu bisa melalui online di Karir.hub di siap kerja, atau juga datang langsung di loket kami di Mall Pelayanan Publik.
2: Agus menjelaskan pelaksanaan job fair pada 30 Juli 2026 mengambil tempat di Aula UPTD Lembaga Latihan Kerja LLK. Dipilihnya tempat tersebut dikarenakan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan alami keterbatasan. Adapun untuk job fair pada tahun ini telah disiapkan 10 stand yang nantinya diisi oleh perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan target minimal dapat menyerap 500 orang para pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Tarakan, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya menyapa Vira.
1: Selamat sore, iya. Ria Arda.
0: Dengan Kak Ria, mohon maaf Kak Ria, yang tertulis di sini adalah Vira. Kak Ria, bagaimana kabar dan cuaca Samarinda sore ini?
1: Kabarnya untuk beberapa wilayah kota Samarinda terlihat nampak mendung seharian, rekan RT.
0: Tapi untuk Kak Ria dan all team sehat semuanya?
1: Sehat semuanya, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Nah, informasi apa dari Samarinda sore ini Kak Ria?
1: RV, dari Samarinda adanya pameran Riset Reflektif hadirkan 55 tahun perjalanan seni Kadio Tarumpo.
0: Baik, siap. Silakan informasi selengkapnya Kak Ria Arda.
1: Terima kasih RV. Selama puluhan tahun, pelukis Kalimantan Timur Kadio Tarumpo menuangkan pengalaman hidup hingga harapannya ke atas kanvas. Perjalanan panjang itu kini dipamerkan dalam sebuah pameran retrospektif yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Sebanyak 55 karya dari seniman Kadio Tarumpo dipamerkan dalam eksibisi bertajuk Jejak Waktu Pameran Retrospektif 55 Tahun Perjalanan Dalam Karya. Karya seni tersebut terpajang di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Jalan Hamri Fadin, Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Pameran yang berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli ini mengajak pengunjung melihat perkembangan karya sang maestro, mulai dari masa awal melukis hingga menginjak usia kepala lima. Dalam pembukaan pameran pada Senin sore kemarin, Kadio mengatakan pameran ini menjadi momen yang sangat berkesan. Ia mengaku tidak pernah membayangkan bisa menggelar pameran tunggal yang merangkum perjalanan hidupnya sebagai perupa. Dari 55 lukisan yang dia pamerkan, banyak diantaranya yang mengangkat tema anak. Kadio mengungkapkan hal itu bukan tanpa alasan.
3: Anak-anak saya menjadi model. Nah, kenapa alasannya banyakkan tema-tema anak-anak? Karena anak-anak kita, generasi kita adalah penentu masa depan bangsa kita atau perdamaian di dunia ini. Makanya ada salah satu karya itu pojok sana, itu judulnya Seperti Kecil. Jadi gimana upaya kita mendidik anak kita supaya di bumi itu damai, di muka bumi ini damai.
2: Selain lukisan tema anak, pengunjung juga dibuat takjub dengan lukisan berefek negatif karya Kadio Tarumpo. Menariknya, lukisan itu harus dilihat menggunakan kamera ponsel dalam mode negatif agar tampak terlihat lebih realistis. Adapun pameran ini bisa terselenggara karena difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14, Lestari, mengatakan seni rupa menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan budaya dan peradaban masyarakat.
4: Kami ingin seluruh lini kebudayaan, salah satunya adalah budaya rupa ini, bisa mempunyai ruang sebetulnya untuk memamerkan karyanya. Jadi saya melihat bahwa karya rupa ini sebetulnya adalah momen bagi kita untuk mengumpulkan data perjalanan peradaban. Apalagi 55 tahun perjalanan karya Pak Kadio Tarumpo ini adalah perjalanan yang dimulai dari beliau mulai melukis hingga sampai saat ini pasti akan banyak display-display budaya yang sudah beliau rekam.
2: Melalui pameran ini, Balai Pelestarian Kebudayaan berharap semakin banyak perupa di Kalimantan Timur mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya. Ia juga mengajak masyarakat mengunjungi Balai Pelestarian untuk melihat langsung 55 tahun jejak kreatif Kadio Tarumpo. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Sela Deva dan sekarang saya kembalikan ke Anda. Eri Frianti, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Kak Ria Arda dari RRI Samarinda. Dan pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami selanjutnya menuju Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Iya, di Nunukan ada Rusdi. Rusdi, agak kareba.
1: Iya, kabar baik rekan RP.
0: Bagaimana juga kondisi cuaca Nunukan sore ini?
1: Kondisi cuaca Nunukan untuk saat ini sejak pagi hingga sore ini panas, tapi dari informasi BMKG bahwa malam nanti berpotensi terjadi hujan ringan RV.
0: Baik, ya ini kecenderungannya juga seperti Tarakan ya. Kalau sudah tengah malam menuju dini hari baru hujan.
1: Baru hujan.
0: Oke Rusdi, informasi apa dari Nunukan sore ini untuk lintas Banjar?
1: Informasi kali ini berkaitan masalah dunia pendidikan rekan RV.
0: Siap, silahkan Rusdi.
1: Baik, mendengar surat edaran nomor 18 tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
2: Surat edaran Kemendikbud nomor 18 tahun 2026 mengatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya meningkatkan fokus belajar sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan. Hal itu disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Adrianus Hendra Triatmoko.
3: Surat edaran nomor 18 tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman. Kebijakan ini bukan melarang ya, tetapi membatasi penggunaan gawai agar peserta didik lebih fokus belajar, mengurangi dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan, serta memastikan teknologi itu digunakan secara bijak.
2: Pembatasan gawai tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar. Sekolah dapat mengizinkan penggunaan gawai sesuai kebutuhan pembelajaran. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan Ismail mengaku telah menerapkan aturan serupa sebelum surat edaran diterbitkan. Penggunaan gawai hanya diperbolehkan saat pembelajaran atau pelaksanaan ujian berbasis digital.
4: Aturan kementerian ini dalam nomor 18 tahun 2026 sebenarnya jauh-jauh hari kami sebenarnya sudah melaksanakannya itu sebelum peredaran ini. Memang kami di aturan sekolah sudah kami tetapkan bahwa untuk penggunaan gawai atau HP di sekolah kami larang, terkecuali untuk dipakai pada saat pembelajaran atau ujiannya. Kan pada saat Menteri Nadiem kemarin kawan kan sistem digitalisasi itu ya. Jadi ujian semester dan ulangan akhir sekolah itu kita menggunakan akan menggunakan HP.
2: Sekolah tetap menyesuaikan pelaksanaan aturan dengan kebutuhan proses pembelajaran. Pemanfaatan gawai diharapkan berlangsung secara bijak dan bertanggung jawab. Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan RV di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Demikian pendengar dan pemirsa, dari Nunukan mengakhiri kebersamaan kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 28 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Banjar Nusantara yang disiarkan langsung oleh RRI Nunukan, RRI Terakan, RRI Banjarmasin, Samarinda, dan Palangkaraya. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nunukan, dan saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 18.00 juga kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Selain itu pendengar, nanti kita juga akan menginformasikan terkait tentang budaya-budaya yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, seperti apa potensinya dan apa peran masyarakat, kita akan kupas tuntas nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Hijau Daun, Suara Ku Berharap, kemudian menyusul Hello, Dua Cincin. Selamat mendengarkan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan, keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
9: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
2: Saya Dahniar, di Nunukan udah sekitar

0: ramai-ramai itu, Mbak.
1: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
2: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
1: Calon mempelai wanita,

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api dan menggendong hasil padi terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan. Bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki. Itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980 terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu, gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980 perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30

0: Dayeh tidak mengenal pendidikan. Makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal, memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya, mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaya, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh, mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaya dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
2: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaya dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika

Melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Ketiga, turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada tiga keadaan, bertemunya dua pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Tahukah Anda, tiga keutamaan doa seorang ibu yang paling mustajab? Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi. Seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan seorang ibu. Keutamaan ini yang harus dipahami dan kita ambil hikmahnya. Berikut penjelasannya beserta dalil-dalil yang ada mengenai sebab keutamaan doa seorang ibu. Yang pertama, merawat sejak dalam kandungan. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf Surah ke-15. Yang kedua, telah melahirkan anaknya. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat ke-14. 3. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat, sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan pengajian Quran Surah Al-Isra ayat 84 yang dibacakan oleh Abdullah Fikri. Dan kami informasikan tepat pukul 18:29 kita akan mengikuti azan Maghrib. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Menenokan, kembali kami hadirkan satu buah lagu dari Marsyanda dengan menyebut nama Allah. Selamat mendengarkan.

masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku. Tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi, akan tetapi makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal, misalnya lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

saat hatimu mulai lelah dalam berdoa. Ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan, tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amalmu kelak. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dengan keadaan yang ada, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga, dan mereka kekal di dalamnya.

Fly, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Seperti apa informasinya? Mari kita simak sama-sama. Kebijakan strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur. Hal ini sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu dengan alokasi anggaran 16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai 13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru. Ini sesuai instruksi langsung Presiden sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028. Ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik, renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal. Selebihnya menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut dapat tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, kawasan terdampak bencana serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi. Sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah pondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia terkait tentang negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Dan kali ini di informasi malam ini kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Leto Sandaran Hati, kemudian menyusul Vegetox Kuatkan Aku. Selamat mendengarkan.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang pemerintah harus merubah pola bantuan rumah layak huni. Program rumah layak huni menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi pondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong warga berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekedar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme bantuan stimulan perumahan swadaya agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekedar menjadi simbol politik. Data Badan Pusat Statistik mencatat 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menanggung jutaan rumah tak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekedar membagi rata secara administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib kebijakan berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekedar retorika politik. Itu dia pendengar, terkait tentang pemerintah harus merubah pola bantuan rumah layak huni. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Ada Lela Takkan Ada. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan pendidikan sistem nasional. Namun hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitarnya. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP, SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan pendidikan secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap SNT mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah, perkotaan, dan wilayah terpencil. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang sekolah yang terintegritas. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Madu dan Racun, kemudian Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita

0: quizá hay cosas de trabajo. Van a vacío, van a vivir.
1: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio terkait dugaan korupsi CSRBI OJK. Dengarkanlah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran.

0: terjadi kebakaran hutan.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutlah akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutlah, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutlah.
0: Akibatnya kesehatan, ya, masalah kita berupa kondisi ekonomi, bantuan tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat perekonomian berhenti, jadi sekali kita nggak bisa di masyarakat. Kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan. Tapi ini ada tren baru di dibuat 6 provinsi itu juga terjadi suku mahasiswa dan NTT, kemudian NTT di beberapa tempat lah, itu tidak akan masuk.
1: Tetapi demikian penanganan karhutlah melalui rapat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutlah. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutlah dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, climate change is real.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Bu Guru izin permisi, saya bawa omreng MBG.
4: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi.

lepas agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu di antaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BG sudah menjelaskan melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi atau SPPG. Sederhana menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem,

0: itu terlibat mengawasi menu MBB, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan di depan, kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses dari sistem itu, kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBB yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPBB-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi ini.
1: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arunsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, di antaranya dengan mengisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
2: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada keperhatian terhadap ini daerah stunting bukan daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP sekitarnya mau. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang cukup. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi dan karena terakhir itu 63 juta, ya 62.7 juta penerima manfaat.
1: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Kurs Mutera untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang pernah dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Pasio menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
4: Jadi tentunya

0: Sementara itu, memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun, hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
1: Setelah melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari belakang

0: Kedua, SP selaku anggota Komisi 9 RRI periode 2019-2024.
1: Hari Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Ferry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penjelasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Murato Ihsan melaporkan.
3: Coba ini sudah setelah selesai, cuma saya ingin ngecek divisi selesai itu seperti apa, karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SRIT.
4: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Lebih menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
3: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
5: Ada upaya percepatan?
3: Iya, paling tadi kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SRIT-san masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
4: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
6: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
4: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenkeu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. RRI Surakarta melaporkan. Melaporkan.
2: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria dari RRI Makassar.
7: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
8: Ya, itu Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Langkep, perairan Makassar, perairan Janyar Ponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabone Rate, Sinjai, Bone, dan Ojo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
7: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
9: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
7: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
2: Ombak dan cuaca ekstrem saat mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
10: Akhirnya Sekolah Lapang Cuaca
11: melaut. Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi ini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
10: Kita kalau ada bantuan peralatan, juga alat ukur, alat untuk deteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
11: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi pergerakan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
12: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
11: Kepala Dislautan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
13: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga serupa untuk nelayan. Namanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka meningkat.
11: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RSUD Abdul Wahab Syahrani disebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
14: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
15: sudah dibaiki, sudah dibangun, ya. Tapi kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana?
16: Dari Kementerian
15: Kesehatan, ya kan?
14: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
16: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke lah. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, masyarakat dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak terlalu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
14: Seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdul Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang hadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan secara nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kyun Hoeng dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kaw, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Dipiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
18: Tentu ini hal yang sangat positif dalam persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena Pak Santo, kalau kita bicara, ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, tiketnya ada transaksinya kepada pasukan, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, Nah, hal inilah kenapa kami, ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya otomotif. Nah, karena itu juga, ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang kami ingat. Jadi saya sangat apresiasi untuk para sektor atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung, ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini juga kita mendorong bagaimana ekspor kita bisa maksimal.
17: Dan terkenal kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nyarap Duli Tilolipotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu, di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di malam hari ini saya Syaca masih menemani Anda ya, dan saya akan hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda. Kali ini kita akan bersama dengan Bapak Marson STH selaku penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, yang akan membawakan topik terkait dipanggil menjadi terang bagi dunia. Berikut pendengar, langsung saja saya hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda.
1: Selamat malam, Shalom untuk pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan yang berbahagia. Pada malam hari ini saya mau membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya dasarkan dari Matius pasal 5 ayat 14. Sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk datang kepada Dia yang punya firman di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat malam hari ini kami datang kepada-Mu menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami, Engkau yang menyelamatkan kami, dan Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang baik menjadi murid-Mu yang membawa terang kepada dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, hamba mohon pertolongan Tuhan supaya pemirsa RRI Pro 1 Nunukan dapat mendengar firman Tuhan pada malam hari ini dengan baik, bukan saja mendengarkannya tetapi melakukannya di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami persembahkan waktu dan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu yang adalah sumber firman. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apa saya katakan tadi bahwa tema firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini yaitu dipanggil menjadi terang bagi dunia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan sekedar menjadi penonton, tetapi untuk memancarkan terang Kristus. Berdasarkan Matius pasal 5 ayat 14. Panggilan ini menuntut kita membawa dampak positif melalui perbuatan kasih, kebenaran, dan keadilan di lingkungan kita, menjadi kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Berikut ini ada poin perenungan untuk menguatkan langkah kita dalam menghidupi panggilan itu. Yang pertama yaitu kesadaran identitas kita. Kesadaran identitas kita menurut Matius pasal 5 ayat 14 ini adalah kita harus mengerti siapalah kita itu yang dipanggil oleh Tuhan menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus tidak berkata kamu harus mencari terang, melainkan kamu adalah terang dunia. identitas kita lebih diubahkan. Saat kita menerima Kristus, kita memantulkan terangnya dari kehidupan kita kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah kita menjaganya tetap bersinar atau justru meredupkannya karena kompromi dengan dunia? Kita dipanggil menjadi terang. Yang harus diubah dulu, yang harus kita mengerti adalah kesadaran identitas kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu terang yang berbuah. Alkitab mengingatkan bahwa dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Buah dari terang itu adalah segala kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hidup kita harus mencerminkan integritas, kejujuran, dan kasih, kebaikan di tempat kerja, atau di sekolah, maupun di tengah keluarga, atau di lingkungan di mana orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita dipanggil menjadi terang, yaitu menjadi saksi melalui perbuatan. Terang yang bercahaya bukan teori, melainkan tindakan nyata. Tuhan rindu perbuatan baik kita dilihat orang lain, sehingga mereka memuliakan Bapa di sorga. Artinya bahwa perbuatan baik kita itu kita lakukan supaya orang tahu bahwa kita dipanggil menjadi terang, dan disitulah orang bisa memuliakan Tuhan, karena berbuat baik itu adalah bukti bahwa kita adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan suatu kehidupan yang berbeda dengan dunia. Berbuat baik berarti suatu kesempatan untuk kita mengajak orang lain untuk memuliakan Bapa yang ada di sorga. Kebaikan kecil seperti menolong sesama, menjadi pembawa damai, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah cara paling ampuh untuk memancarkan terang Tuhan di dunia ini. Nah, untuk itu, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak memanggil, Tuhan tidak hanya memilih kita menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya Yesus. Tuhan mau supaya kita itu menunjukkan cara hidup kita itu kepada sesama kita, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus oleh Yesus dengan darah yang mahal. Mari kita berdoa agar roh Kudus memampukan kita untuk hidup sebagai lilin yang menyala, rela menghabiskan diri untuk membawa kehangatan dan pengharapan bagi jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Tuhan rindu kita membawa terang itu. Tuhan rindu supaya kita tunjukkan terang itu, praktekkan terang itu di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, supaya orang tahu bahwa Yesus yang adalah sumber terang itu telah mempercayakan kepada kita untuk membawa terang itu kepada dunia ini. Demikianlah renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan, renungan firman Tuhan malam ini membawa kepada kita satu semangat baru, satu motivasi yang benar-benar membuat saya dan Bapak Ibu Saudara pemirsa mengenal siapalah kita itu, sehingga kita itu menjadi terang yang berbuah, menjadi saksi melalui perbuatan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Hamba mengaku bahwa hamba terbatas untuk menyampaikannya. Tetapi hamba yakin percaya Roh-Mu tidak pernah diam. Dia yang akan menjelaskannya kepada pemirsa lebih detail, sehingga pemirsa yang telah mendengar renungan firman Tuhan pada malam ini mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Yesus yang adalah sumber firman dan bahkan yang telah menjadi firman yang kami sampaikan. Hallelujah. Hallelujah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, setelah Anda mengikuti mimbar agama Kristen di malam hari ini, untuk selanjutnya, saya akan mengajak Anda mendengarkan drama radio. Kali ini drama radio merupakan produksi dari RRI Cirebon dengan judul Langkah di Balik Cermin.

0: Kamu jangan lupa makan yang teratur ya. Pola makan dijaga juga.
1: Iya, Bu.
2: Kamu bilang kamu merasa sendirian, Raka. Ayah gak paham. Ayah sama ibu itu selalu ada buat kamu, nak.
1: Ayah, mungkin ayah sama ibu ada secara fisik. Tapi aku ngerasa jauh. Rasanya aku kayak hidup di dunia yang berbeda.
2: Dunia yang berbeda. Maksudmu apa, nak?
1: Aku tahu ayah sama ibu sibuk buat masa depan aku. Tapi kadang aku cuma pengen ngobrol. Bukan cuma tentang masa depan, tapi tentang hal-hal yang kecil.
0: Ibu gak nyangka kamu ngerasa kayak gitu, nak. Ibu pikir selama ini kamu sudah cukup memberikan perhatian.
1: Mungkin ayah sama ibu gak sadar. Tapi aku sering merasa sendirian di rumah ini.
2: Kamu gak perlu merasa sendirian, nak. Kita ini ada. Ada di sini untuk kamu. Iya kan, Bu?
0: Iya, betul. Maafkan kami ya, nak. Ibu dan ayah terlalu fokus sama pekerjaan sampai lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekedar materi.
1: Aku gak minta banyak, Bu. Cuman aku pengen merasa diperhatikan dan didengar.
2: Ayah janji, mulai sekarang ayah dan ibu akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu, Raka.
0: Iya, Raka. Kita akan lebih banyak ngobrol, lebih banyak waktu bersama juga.

0: program pertukaran pelajar. Wah, ini kesempatan emas nih. Tapi aku siap enggak ya? Apa aku harus ngobrol sama Tara dulu ya? Oke deh, aku coba telepon Tara dulu.
1: Halo, kakak? Ada angin apa nih nelfon aku? Mau ngasih duit ya?
0: Tara, kamu gak akan percaya deh. Aku dapat kesempatan buat ikut program pertukaran pelajar. Gila kan?
2: Seriusan?
1: Wah, seru banget tuh. Tapi, apa kamu yakin mau ikut? Kamu kan gak terbiasa jauh dari rumah.
0: Aku tahu, ini bakal jadi tantangan buatku. Tapi, aku juga ngerasa ini bisa jadi titik balik buatku. Aku gak bisa terus-terusan diem saja di sini.
1: Oke deh. Kalau kamu yakin, aku bakal dukung kamu, Raka. Tapi kamu janji ya, gak akan berubah jadi orang yang gak aku kenal lagi.
0: Tenang aja, Tar. Aku cuma pengen coba sesuatu yang baru. Siapa tahu, ini bisa ngebantu aku nemuin versi terbaikku. Aku gak mau gini aja, Tar.
2: Semoga aja ya, Ra.
1: Aku harap kamu bisa benar-benar manfaatin kesempatan ini. Ingat ya, Ra, jangan lupain aku.
0: Pertukaran pelajar? Ini mungkin kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Tapi aku harus siap dengan segala tantangan yang ada. Aku harus mencoba hal-hal baru yang bisa merubah diriku menjadi lebih baik.

0: dadakan 500an halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500an.
1: Hai Raka, kenalin nama aku Hana. Selamat datang di rumah kita. Gimana perjalananmu? Capek enggak? Bawa oleh-oleh enggak? Hahaha, canda Raka.
2: Halo Hana, perjalanan sih lumayan oke. Tapi aku masih merasa canggung aja sih di tempat baru ini.
3: Raka, kamu jangan sungkan-sungkan ya di sini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri, nak.

0: Kalau ada apa-apa, bilang ya ke ibu. Anggap aja ibu ini sudah seperti ibu kamu sendiri. Jangan canggung lagi ya.
1: Makasih ibu. Aku masih beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Tapi aku yakin bakal nyaman di sini.
2: Kamu pasti bakal betah, Raka. Kami semua di sini baik-baik kok. Nanti kamu juga akan bertemu teman-teman baru loh.
1: Aku harap sih begitu, Hana. Aku harap bisa cepat beradaptasi di lingkungan ini.
0: Hana, ajak Raka keliling rumah dulu ya, biar dia nggak bingung.
2: Ayo Raka, aku tunjukin kamar kamu dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
1: Oke, terima kasih ya, Hana.

0: Raka, besok ada acara seru loh di kampus. Kamu harus ikut ya, biar bisa kenal lebih banyak orang lagi. Pokoknya, kalau di sini jangan terlalu diem ya Raka. Bikin enjoy aja.
1: Aku? Gak tahu deh Hana. Aku lebih suka ngabisin waktu di rumah aja deh kayaknya. Soalnya, gak terbiasa ikut acara kayak gitu juga sih.
2: Bro, sampai kapan mau sembunyi terus cuy? Dunia ini luas. Jangan cuma ngurung diri aja lah. Lu harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, kalau lu begini terus, bisa-bisa nanti lu dibully cuy.
1: Gak semua orang yang kayak kamu gak. Aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
0: Aku percaya kok, kamu bisa. Ini cuma soal kesempatan kamu buat nyoba hal baru. Gak usah dipaksain, pelan-pelan aja.
2: Raka, kamu tahu kan, hidup ini singkat. Kamu gak pernah tahu apa yang bisa kamu capai kalau enggak mencoba.
1: Mungkin kamu benar Arga, tapi aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Mulailah dari hal kecil Raka. Mungkin contohnya dengan datang ke acara kampus besok. Aku dan Arga bakal ada di sana buat nemenin kamu.
2: Iya Rak, kamu gak sendiri kok, kami bakal bantuin kamu. Anggap aja lah kita udah temenan dari lama cuy.
1: Oke deh, nanti aku coba buat datang ya. Mungkin ini waktunya aku berubah.
0: Nah gitu dong Rak. Yang penting kamu udah berani ngambil langkah pertama. Untuk kedepannya mah lihat nanti. Yang penting sekarang coba dulu aja Raka.
2: Kamu bakal kaget Kak. Dunia ini penuh kejutan loh kalau kamu berani melangkah keluar.
1: Kalian benar sih. Aku gak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus memulai mencari versi terbaik dari diriku sendiri. Capek juga ya kalau aku gini terus.
0: Itu baru namanya teman sejati Raka. Kita di sini untuk saling mendukung dan support satu sama lainnya.
2: Ingat, kita semua pernah ada di posisi kamu Rak. Mulai dari sini, semua bakal berubah. Percaya deh sama kita. Iya gak guys?
0: Iya dong.

0: Wow, ramai banget ya acaranya. Aku nggak bakal nyangka bakal seheboh ini.
1: Iya dong, ini salah satu acara tahunan terbesar di kampus kita. Semua mahasiswa excited buat ikut acara ini loh. Apalagi kan kita ikut acara kayak gini.
2: Kakak, kamu udah siap tampil, bro? Ini kan bagian dari tantangan yang kamu ambil, bro. Ingat, kerjakan dan lupakan saja lah, bro. Jangan ambil pusing ya.
0: Hah? Tampil? Maksud kamu tampil di panggung?
1: Iya, Rak. Kamu kan udah janji buat nyoba hal baru. Ini kesempatan kamu loh buat bersinar, cuy. Apalagi ada kesempatan sebesar ini. Masa kamu lewatin gitu aja kesempatannya?
0: Oke deh. Aku akan coba ini. Ini mungkin bakal jadi pengalaman baru buatku.
2: Nah, gitu dong, bro. Jangan khawatir. Kita semua di sini buat dukung lo. Yolah, bisa. Semangat ya.
1: Raka, ingat ya. Yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri. Semua yang terjadi di sini bakal jadi pelajaran berharga buat kamu.
0: Makasih, Hana. Aku akan berusaha yang terbaik.
2: Kamu pasti bisa, Kak. Ini cuma soal waktu sampai kamu rasa nyaman aja sih.
0: Sebenarnya, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi, aku akan berusaha buat tampil maksimal. Bismillah aja dululah.

0: Tes, tes, tes. 1, 2, 3.
1: Setelah kita menyaksikan tarian tradisional, mari kita sambut penampilan dari rekan kita, Raka.

0: Hello, good evening viewers, welcome back to Breaking News Today on Tuesday, July 16, 2024. The first news. To Israel, Kibbutz Kibbutz in Hasbulon rocket attack on Golan Heights. To Israel, Kibbutz Kibbutz in rocket attack on Golan Heights on Tuesday evening. Golan said amid a bar from Turkey rocket.
1: Dia keren gak? Sumpah keren banget. Dia benar-benar melakukannya. Semoga aja after ini dia bisa jadi lebih welcome sama siapapun.
2: Emang sih keren banget sebenarnya kakak tuh. Sebenarnya aku yakin kalau kakak pasti bisa. Cuma emang dianya aja belum nemu orang yang mensupport dia untuk berubah aja sih. Makanya dia jadi lebih seperti itu dulu. Tapi lihatlah sekarang Han, kakak sudah berubah dan dia berani mencoba. Lu keren banget sih kak.
1: Semoga setelah ini Raka bisa menerapkannya di kehidupan sosial deh, biar dia bisa bersosialisasi dengan baik.
2: Mungkin ini bakal menjadi hal pertama buat Raka perubahan. Raka bakal melangkah lebih jauh lagi. Aku yakin itu sih.
0: Difficult night to protect the people of the God. Stop the policy of the police.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu.
0: Ini adalah Raka yang baru. Gak nyangka bisa sampai di titik ini. Tapi aku tahu, ini semua karena aku berani melangkah keluar dari cerminmu yang selama ini membatasiku. Langkah pertama memang selalu yang paling sulit. Tapi begitu kamu, aku melangkah, dunia di luar sana gak terlihat menakutkan lagi buatku. Aku siap untuk tantangan berikutnya, karena aku tahu aku pasti bisa melewati apapun selama aku berani melangkah dan berani mencobanya.
2: Demikian mini drama radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, diperankan oleh Popiana sebagai Arman, Desi Melinda sebagai Ibu Dewi, Ivan Yulianto sebagai Raka, Fitria Andini sebagai Tara, Pipit Fitriani sebagai Hana, Diah Pratiwi sebagai Ibu Susi, Piadi sebagai Arga. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Piadi, teknik dan montase Agus Wahyudi, sutradara Dewi Puja.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Di kesempatan kali ini pendengar, saya hadirkan Ngobras ya untuk Anda. Saya akan ngobrolin tentang sebuah komunitas, komunitas dari Surabaya. Namanya adalah Sri Kandi Sebaya Line Dance. Ini adalah sebuah komunitas line dance asal Surabaya yang berfokus pada kegiatan olahraga dansa yang ceria, penuh semangat dan terbuka untuk segala usia tanpa syarat. Jadi di dalamnya itu ada emak-emak, kemudian juga ada kaula muda. Pokoknya mereka seru-seruan deh di sana pendengar. Komunitas ini aktif mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui kebersamaan. Nah, berdasarkan wawancara resmi mereka di RRI Surabaya, jadi gerakan line dance yang mereka usung bukan sekedar seni menari, melainkan juga media untuk menjaga kesehatan fisik dan melatih fungsi kardio serta keseimbangan, memperluas pertemanan antar anggota lintas generasi, dan mengasah daya ingat lewat hafalan koreografi langkah kaki yang teratur. Gimana nih pendengar? Kalau di Nunukan pasti ada juga ya yang seperti ini, cuman namanya aja beda. Mungkin Anda yang punya komunitas bergerak di bidang kesehatan ya, atau menerapkan gaya hidup sehat, boleh dong Anda juga berpartisipasi di 0811 5311 945.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar masih di Ngobras ya. Jadi masih seputar tentang sebuah komunitas yang ada di Surabaya, yaitu Sri Kandi Sebaya Line Dance. Jadi pendengar, aktivitas dari komunitas ini dilakukan di media sosial juga. Komunitas ini membagikan keseruan latihan, kemudian dokumentasi acara dan koreografi mereka melalui akun resmi Instagram mereka, yaitu @srikandisebaya. Dan mereka juga punya prinsip kegiatan, yaitu membawa slogan ceria, seru, dan bergerak tanpa batas usia. Keren banget ya. Nah, komunitas ini pendengar dipimpin oleh Mawar selaku ketua umumnya. Fokus utama gerakan mereka adalah merangkul kaum perempuan di Surabaya untuk aktif bergerak. Komunitas ini dirancang sebagai wadah olahraga rekreasi yang bebas dari tekanan kompetisi, menekankan kebahagiaan bersama, dan membangun aura psikologis yang positif bagi anggotanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
3: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
2: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede, padahal gak pernah juga kulihat dia kerja.
3: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
2: Apalagi kudet nih, gak ngertinya ah.
3: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
2: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
3: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Benar-benar sih dia hukum penjara selamanya.
2: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
3: Makanya, John, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
2: Iya, John. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Nah, pendengar, jadi bagi Anda yang pengen bergabung nih, mungkin Anda punya keluarga di Surabaya atau Anda mungkin akan tinggal di Surabaya selama beberapa waktu, Anda bisa untuk bergabung ke komunitas Sri Kandi Sebaya Line Dance tersebut, pendengar. Tidak ada batasan usia maupun latar belakang profesi kok untuk masuk ataupun menjadi anggotanya. Jadi, calon anggota juga tidak harus memiliki basic menari atau pengalaman berdansa sebelumnya. Langkah dan koreografi akan diajarkan secara bertahap dari tingkat paling dasar. Semua orang yang memiliki komitmen untuk hidup sehat lewat kebersamaan dipersilakan masuk tanpa birokrasi yang rumit apalagi berbelit-belit. Nah, jadi pendengar, menurut perwakilan dari tim media sosial mereka, yaitu Sandy, seluruh informasi mendalam mengenai operasional komunitas juga dibagikan secara terpusat lewat ranah digital. Anda bisa memantau info-info secara berkala melalui akun Instagram resmi mereka yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu @srikandisebaya. Itu dia pendengar untuk informasi seputar komunitas, yaitu komunitas yang ada di daerah Surabaya, berasal dari Surabaya, yaitu komunitas Sri Kandi Sebaya Line Dance.

0: Hey Kian, apa kabar?
1: Bang John, kabar baik nih.
0: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
1: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
0: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih Tian.
1: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
0: Oh gitu. Pantas aja saya lihat kamu gak seperti biasanya. Gini loh Tian, sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain, agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
1: Oh gitu ya bang.
0: Jadi kamu jangan patah semangat ya, selalu berdoa dan jangan bersedih lagi, jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
1: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
0: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
1: Siap, semangat bang.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

God Bless ya, yang diciptakan oleh gitaris Ian Antono. Dan lagu ini dirilis di tahun 1988 dalam album ikonik Semut Hitam. Kalau saya sebutkan tentang kisah lagunya, pasti Anda langsung sudah bisa menebak lagu apa yang akan saya hadirkan ya. Jadi lagu yang akan saya hadirkan ini mengisahkan tentang rasa syukur, kesederhanaan, dan kehangatan sebuah rumah serta tanah kelahiran sendiri dibandingkan dengan kehidupan kota. Ini dia pendengar, lagu untuk Anda dari miliknya God Bless Rumah Kita.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
3: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
4: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu para pemuda, angka 17 itu adalah angka keramat, 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan, kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat, Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku, mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah hai Soekarni, jawablah kamu para pemuda. Tahukah kamu 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
5: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Ya, pendengar, itu dia lagu dari Sonia dengan judul Luruh Cintaku. Jadi, Sonia Sopianti ini, kalau Anda mengenalnya sebagai penyanyi Malaysia, enggak ya? Jadi, dia adalah solois asal Tasikmalaya, Jawa Barat, yang lahir pada 12 September 1978. Dan dia ini adalah salah satu diva slow rock Melayu legendaris di Indonesia, selain Poppy Mercury dan Nike Ardila. Dan pendengar, lagu dengan judul Luruh Cintaku yang baru saja Anda dengarkan tadi itu dirilis di tahun 1998 melalui album debutnya Sonia yang bertajuk Miliki Aku. Lagunya memang bernuansa sedih, tapi walaupun nuansanya sedih, lagu ini sukses besar tidak hanya di pasar musik tanah air pendengar, melainkan juga sangat-sangat populer di Malaysia. Oke, untuk selanjutnya saya terima penelpon kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari suaranya nih kayaknya di pagi hari sampai selesai kerja kayaknya sibuk banget ya. Soalnya agak-agak capek gitu.
1: Agak gimana begitu ya suaranya.
0: Atau jangan-jangan
1: habis nih, habis belum masak jadi.
0: Iya nih, ya Allah, kalau kata orang sini kecelek.
1: Itu sudah kecelek. Tapi bisa dimatangkan itu.
0: Pernah oh gitu ya. Terus iya, dibiarkan gitu aja.
1: Iya. Jadi saya ini, jadi kan tiga, ya sama tadi katanya begitu juga.
0: Pendengar bingung nih apa yang dibicarakan ya, Syasha sama
1: bingung,
0: Pak Abdul Syukur.
1: Kan membahas ini kan nanti. Dikat gini ya dikat. Jadi ya kan memang masak itu.
0: Oh.
1: Sekalinya dibawanya ya itu tekecelek. Jadi harumnya dia kan harum.
0: Iya.
1: Wah bagus ini. Memang harum. Namanya dikat ya saya kan percaya.
0: Iya.
1: Boleh tambah langsung ya tenteng aja. Langsung pulang, motornya kan pulang. Sampai di rumah, ya udah tak buka, bagus ya. Pas buka yang kedua, wah, kenapa terus belum tak bisa terbuka. Sekalinya ya, itu tadi
0: kecelek. Keras ya masih Pak.
1: Ya keras. Tapi biasanya kalau itu misalnya 2 hari, 3 hari masak lagi tuh Pak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, saya coba peram nih yang dua buahnya nih ya, walaupun yang satunya
1: ya,
0: kecelek
1: ya. Kalau dia tuah itu cepat dia masaknya, paling 2-3 hari insya Allah masak.
0: Oh,
1: gitu.
0: Begitu.
1: Tapi kalau dia enggak kuah, saya enggak tahu.
0: Oke, okay. Nanti dilihat besok ya. Mudah-mudahan ada perubahan lah sedikit ya.
1: Ada perubahan ya kan. Tapi nanti di posting lagi kan kalau sudah masak. Betul.
0: Kalau ingat sih di posting.
1: Mantap saya bilang. Masak pasti kan mantap ya kan.
0: Aduh. Tapi biasanya tuh enggak sempat ke posting tuh, Pak.
1: Oh gitu ya. Tapi memang musim lele di situ ya, lele dia di nunukan dia.
0: Iya, sepertinya setelah durian kini berganti jadi elai.
1: Oh, lele ya.
0: Di sana belum ya, Pak?
1: Di sini ada juga sih. Sebagian ada juga. Itu saya kan di pinggir jalan itu ya, tapi harganya memang lumayan, Bang. Karena
0: enggak
1: saya beli juga. Tapi alhamdulillah enggak kecelek, Bang, yang beli ini karena dua kan alhamdulillah bagus semua. Buka langsung ya, enak aja. Tapi ya sesuai juga. Agak besar dia, Mbak.
0: Oh.
1: Ini kemarin beli itu 2 biji aja itu kalau enggak saya 80.
0: Waduh, mahal banget ya di sana ya.
1: Ya, mahal, Mbak. Durian aja itu mahal beli.
0: Kalau durian lebih mahal lagi kah dibandingkan elai?
1: Lebih mahal lagi, Mbak.
0: Oh. Waduh, mahal juga ya buah di sana. Saya pikir enggak mahal loh. Tapi kacang panjang enggak mahal kan?
1: Kalau enggak salah 7.000, Mbak, sekilo.
0: Apa tuh?
1: Kacang panjang.
0: Oh, kacang panjang. Oh, enggak mahal kalau langsung belinya sama Pak Abdul Syukur, ya kan?
1: kalau sudah di pasar lain lagi mbak, kan berapa kali jatuh.
0: Iya.
1: Kalau lombok acar ya lombok acar itu kan dibelikan kan 60 itu mbak sebesar.
0: Oh. 60.
1: Cuma kalau ya 60. Cuma kalau nanti sudah di pasar itu otomatis kan sampai 2 kali 3 kali itu.
0: Iya. Itu kan sudah ya, 100 kan, lebih ya.
1: Sampai ke pasar itu hasilnya kan mahal.
0: Oh, begitu.
1: Ternyata dari pedagang itu, umpamanya kita punya sendiri, saya kan ini kan jual. Ini itu pedagang dia belikan dia 60. Nanti kan kalau kan 60. Nanti biasanya itu kan kalau dia kalau banyak itu kan doang udah. Ada yang minta 3 kilo 4 kilo, bahkan 70. Nanti naik ke 80 di sini lagi jual susah. Sudah susah Pak Lombok banyak anunya ini capek ini. Naik lagi. Ya, akhirnya kan naik kayak gitu.
0: Iya.
1: 2000 untungnya kan akhirnya enggak kayak gitu.
0: Sih. Iya, betul. Di sini juga kayaknya kayak gitu.
1: Iya. Ya kalau petani itu sih kalau dari petani itu Mbak itu memang ya itu 60 kalau dia mau 60 50 60. Nah, kan dia naik. Nah, mungkin dia jualkan 60 lagi. Nah, mungkin kan dia bawa apalagi kan ke bawah.
0: Iya.
1: Kan tempat saya ini kan ke Balikpapan itu kan sekitar
0: jauh ya?
1: Berapa 1 jam lah, 1
0: oh,
1: jam lah.
0: Oh, lumayan ya, juga bawah, ya. Nah, oh,
1: karena
0: gitu.
1: Dari kota Balikpapannya itu Mbak ya kan. Kayak misalnya kan ngantar orang itu kan ke Sepinggan itu apa namanya? Ke Pakai wah. Kampung Pasar Baru itu biasanya. Nah, itu kan banyak banyak pasar jadi dilempar-lempar ke gitu aja nih Mbak. Nanti kalau ini ngambil, nanti kan kadang disumpan lagi ke gitu.
0: Nah, oh, gitu.
1: Makanya akhirnya harganya itu agak gitu bervariasi.
0: Oh iya, iya juga sih ya biaya distribusinya, perjalanannya itu tadi ya.
1: Ya, gitu sih.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi Pak Abdul Syukur sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat aja. Kencang aja suara pasti sehat.
0: Iya, kalau nggak sehat mungkin nelpon sudah agak lain suaranya ya.
1: Suara kan pasti iya. Biasanya kalau suara kan serak-serak basah lah biasanya. Alhamdulillah. Tapi di sana di Nunu kan nggak ada hujan kan masa?
0: Wih hujan. Setiap pagi hujan. Mudah-mudahan ini malam nggak hujan dulu deh. Nanti kalau saya sudah sampai rumah baru.
1: Biasanya kalau di sini sih kemarin-kemarin dulu hujan. Ini nggak lagi panas tadi.
0: Oh.
1: Ya nanti juga cuacanya lah bisa diprediksi juga kadang hujan ya kadang panas.
0: Oh,
1: ya
0: itulah gitu.
1: Syukuri aja ya kan
0: alhamdulillah
1: dengan Allah itu.
0: Betul sekali. Gak usah terlalu bersyukur. Iya mengeluh juga ya gimana ya tergantung Allah lagi ya.
1: Tapi memang yang mau kasih. Manusia itu ya itu udah ada kok pemanas betul sih. Ada hujan kayaknya dikasih hujan kenapa hujan terus
0: nah, iya.
1: Itu manusia.
0: Itulah saya Pak kadang saya juga begitu.
1: Itu. Ya kadang ya itu kadang ini kenapa hujan terus ya, aduh itu panas ini ya, memang kita yang ngatur
0: padahal bukan kita yang ngatur ya, juga
1: itu Allah memang sudah mulai udah kalau kita ini menerima aja ya kan
0: selama
1: inkubasi ya tetap disyukuri alhamdulillah panas ya itu aja harus bersabar karena harus itu
0: harus bersabar dan bersyukur ya, bersyukur, kayak nama ya, Pak Abdul
1: ya,
0: syukur
1: memang, ya alhamdulillah karena orang tua memberikan nama syukur ya tetap ya, makanya ada kadang makanya kadang ada teman itu kalau lecet sedikit tetap bersyukur katanya kalau jatuh itu gimana memang nama alhamdulillah aja lecet ya kayak gitu aja sekali jawabnya.
0: Oke deh Pak Abdul syukur mau request lagu apa ini
1: lagunya lagu apa ya Mbak saya lagunya ini Didi Dores apa Didi Dores saja sudah
0: Didi Dores yang mana Didi Doresnya
1: lawas dan mendengar lagunya Didi Dores ya dipilihkan aja Mbak karena judulnya mana-mana
0: ya
1: yang enak-enak didengar aja lah
0: iya nanti saya cariin ya mudah-mudahan enak didengar
1: siap,
0: nanti pilihan
1: siap,
0: saya
1: iya, dengarkan iya semoga ya buat pendengarnya air renungkan dimanapun Anda berada saya semuanya tanpa disebut namanya satu persatu
0: siap
1: semuanya Tuhan Mbak Sasanya bersama keluarga saya juga Mbak Sasa dan selamat bertugas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul syukur. Jadi untuk pendengar yang bingung ya, jadi tadi saya tuh beli buah elai tapi ternyata dikomen lah sama Pak Abdul syukur ternyata buah elai saya tuh masih mentah gitu. Jadi Pak Abdul syukurnya nyaranin untuk disimpan aja dulu, diperam ya. Siapa tahu nanti besok itu bisa jadi mateng lah. lebih enak gitu, nggak keras seperti yang tadi. Oke, untuk pendengar RRI Nunukan yang mau bergabung juga seperti Pak Abdul Syukur, silahkan ya di 0811-5311-945. Saya carikan lagu Dedi Dores. Saya pilihkan yang ini aja ya Pak Abdul Syukur. Inginnya begini, jadinya malah begitu.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Nunukan. Jadi saya hadirkan informasi untuk Anda terkait hasil panen durian lokal Nunukan yang begitu melimpah. Jadi ada yang berbeda dari dinamika pasokan buah di Kabupaten Nunukan tahun ini. Jika selama ini masyarakat di Nunukan harus menyeberang ke Pulau Sebatik untuk berburu durian, kini kondisi tersebut malah berbalik. Buah durian lokal di Pulau Nunukan justru melimpah ruah juga. Dan fenomena ini diungkapkan oleh pemerhati durian lokal Nunukan, yaitu Rahman. Ia menjelaskan bahwa para petani di Pulau Nunukan telah konsisten membudidayakan durian sejak 10 tahun lalu, dan kini mulai memetik hasilnya secara maksimal. Dampak dari panen raya ini cukup signifikan di pasaran. Durian asal Sebatik yang biasanya mendominasi kini terpantau hanya sedikit yang masuk dan dijual di Pulau Nunukan, tergeser ya oleh melimpahnya stok durian lokal. Tidak hanya durian lokal biasa, sejumlah varietas unggulan seperti Musangking, kemudian Tembaga, hingga Montong juga mulai banyak dikembangkan oleh warga di Pulau Nunukan. Kendati demikian, penyerapan untuk varietas kelas premium ini masih menemui hambatan. Dan Pulau Nunukan sendiri sebenarnya pendengar sudah memiliki varietas durian premium lokal yang sangat populer, namanya adalah durian Selisun. Durian milik warga setempat bernama Ahmad Amir ini juga dikenal luas berkat kualitas unggulannya. Durian Selisun memiliki ciri khas visual daging berwarna kuning pekat, teksturnya legit, terus memadukan rasa manis gurih yang berujung sedikit pahit di ujung lidah. Sensasi khas yang dicari oleh para penikmat durian sejati. Nah, berkat keunggulannya tersebut, durian Selisun juga telah dikembangkan secara resmi melalui teknik okulasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian BPP di Penangkaran RM Garden di Samarinda, dan dilaporkan juga sudah mulai menghasilkan buah. Mantap banget ya.

0: Lah, ini anak hapus foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Eh,
3: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan.
6: Sebuah survei dari The Media and the Mood of the Nation mengatakan, orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia. Bahkan radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat loh. Mendengarkan radio juga merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan lagu. Pendengar jadi punya cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. Ketika menikmati siaran radio, kita hanya menggunakan telinga. Nah, dalam keadaan ini, otak kita dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau musik saja. Jadi lebih berwawasan dan berimajinasi deh. Radio juga membuat kita jadi makin sabar. Sabar menunggu lagu favorit diputar. Apalagi kalau banyak request dari pendengar yang lainnya. Harus ekstra sabar nih. Dan terakhir, radio mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Saat memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dalam perjalanan, bahkan di luar negeri sekalipun, kita dapat mengakses RRI Digital.
7: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: awalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
1: Saya Dahniar, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya. Seperti apa ya pernikahannya?

0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
1: Calon mempelai wanita.

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api, dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup, terus juga memikul bahan bangunan. Karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan petak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980 terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukumnya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal, memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya, mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di sekerayan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
4: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
5: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Terima kasih Anda masih terus bersama RRI Nunukan. Pendengar, tetap terus bersama kami dengan mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store dan selalu pantau siaran kami, baca berita-berita teraktual di www.rri.co.id.
1: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
2: Aku enggak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
1: Kenapa takut, Nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya. Nanti Mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
2: Aku enggak mau, Ma.
1: Jangan takut, Nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, Nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan.
1: Mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek. "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu.
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Larangan berprasangka buruk. Imam Al-Qurtubi berkata,
1: yang dimaksud prasangka adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas.
0: Al-Imam An-Nawawi berkata,
1: prasangka buruk yang diharamkan apabila hal itu terus-menerus ada pada diri seseorang dan bersemayam di dalamnya. Bukan prasangka yang hanya terlintas di hati dan hilang dalam sekejap. Karena datangnya prasangka seperti itu memang tidak dapat dihindari dan Allah pun memaafkan hal semacam itu.
0: Berprasangka buruk dapat menimbulkan akibat yang buruk, pendengar. Berburuk sangka dapat menimbulkan perpecahan. Berburuk sangka dapat melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan berburuk sangka akan mengotori hati.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, kembali masih bersama di Mutiara Pagi kali ini. Dan pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Ustaz Tanam Ashari yang akan memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan main hakim sendiri, merasa benar padahal zalim. Oke, segera kita menyapa Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabar pagi hari ini Pak Ustaz?
1: Luar biasa, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga saja Pak Ustadz dalam keadaan sehat dan juga pendengar kita juga semuanya ya pagi hari ini. Dan baiklah, silakan Pak Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kita.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisani wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para mendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita oleh Allah masih ditetapkan di dalam nikmatnya yang begitu banyak dan sempurna, sehingga kita pagi hari ini bisa melanjutkan kembali aktivitas-aktivitas kita, dan terutama kita bisa melanjutkan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali pagi hari ini dengan memuji dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para wasilah hidayah. Kita doakan jazahumullahu khairan. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita banyak disajikan berita-berita di media sosial ataupun di media-media mainstream. Ada begitu banyak orang-orang yang meluapkan emosinya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, kemudian main hakim sendiri. Mereka melakukan hal-hal yang anarkis, hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam hukum ataupun dalam syariat Islam. Terkadang melakukan hal itu dianggap sesuatu yang benar, menghakimi orang lain karena melakukan kesalahan. Tetapi yang harus kita fahami dan harus kita mengerti bahwa bagi kita sebagai seorang muslim di dalam syariat Islam sudah diatur tentang hal itu. Itulah yang harus kita fahami, bagaimana Islam memberikan petunjuk kepada kita ketika kita melihat, ketika kita mengetahui ada orang-orang yang berbuat maksiat, ada orang-orang yang berbuat kejahatan. Apakah kita kemudian diperbolehkan untuk main hakim sendiri, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang? Na'udzubillah min dzalik. Mungkin terlihat benar kita menghakimi orang lain yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat, tetapi ternyata itu adalah perbuatan zalim, perbuatan zalim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, inni haramtu zulman ala nafsi, aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku Allah. Waja'altuhu bainakum harraman, dan aku mengharamkan perbuatan zalim itu di antara kalian. fala tadzolamu, maka janganlah kalian saling menzolimi. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang jelas bahwa Allah mengharamkan perbuatan zalim kepada siapapun, apapun alasannya. Yang dikatakan perbuatan zalim itu adalah menganiaya kepada seseorang dengan tanpa hak. Kalau dengan alasannya, misalnya ada seseorang yang berbuat kesalahan, mencuri misalnya, yang akhir-akhir ini sering kita sering lihat adalah ada seseorang yang mencuri misalnya, entah mencuri ayam, entah mencuri motor, tiba-tiba dimasa, kemudian dihakimi sendiri. Nah, di dalam Islam, orang-orang yang berbuat kesalahan seperti ini, iya, itu berdosa. Itu adalah kesalahan. Secara hukum syariat, itu berdosa. Kemudian, secara hukum negara, itu adalah berbuat kesalahan, melanggar hukum. Tetapi, di dalam Islam, terutama bagi kita sebagai seorang Muslim, ada mekanismenya untuk menegakkan aturan itu. Ada yang namanya qadhi, ada yang namanya juru hukum yang berhak untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang berbuat kesalahan. Nah, ini yang harus betul-betul kita fahami agar kita tidak salah di dalam mengambil langkah. Nah, ketika kita mencoba untuk menghakimi sendiri dan ternyata sampai menghilangkan nyawa, kita mungkin anggap bahwa itu benar, kita menghakimi orang yang berbuat kesalahan. Tetapi ternyata menurut syariat Islam, itu justru kita berbuat zalim kepada orang-orang yang berbuat kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita dalam memberikan teguran kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran, melakukan perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'al munkara falyughayyirhu biyadi." Barang siapa yang melihat sesuatu yang ingkar, yang diingkari, falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan dirinya sendiri. Berusaha untuk mengingatkan kepada orang tersebut yang berbuat kesalahan, berbuat pelanggaran, kemaksiatan, berbuat dosa. Diingatkan secara langsung dengan hikmah, dengan mau'idhatul hasanah. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhatul hasanah. Coba ajaklah mereka kepada jalannya Allah dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Itulah yang disebut man ra'al munkara falyughayyirhu biyadih. Ingatkan dengan cara-cara yang baik. Kemudian fa illam yastati fa bilisanih, kalau memang tidak mampu maka fa bilisanih, dengan lisannya. Artinya kita meminta bantuan orang lain yang kira-kira mampu untuk memberikan nasihat, mengingatkan kepada orang-orang yang berbuat dosa, berbuat pelanggaran, melanggar terhadap hukum. Wa ilamnya stati, kalau memang tidak mampu lagi, tapi kalbihi, dengan hatinya, dengan hati kita, kita ingkari, kemudian kita doakan. Wadhalika adhaful iman, walaupun itu adalah selemah-lemahnya iman kita. Ini yang harus kita betul-betul kita fahami sebagai seorang Muslim. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memahami bahwa di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita hidup kita itu dalam keadaan rukun, damai, tidak bermusuhan, tidak berselisih, hidup yang betul-betul baik, tidak menzalimi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruku. Coba, Allah jelas-jelas memerintah kepada kita seperti itu. Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah, menetapilah kalian pada agamanya Allah. Jami'an, dengan berjamaah, dengan bersatu, dengan berjamaah kuat. Wala tafarruqu, dan janganlah berselisih, jangan terpecah belah. Kemudian di dalam ayat lain juga Allah memberikan petunjuk kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang iman itu adalah saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperkuat bahwasanya al-mu'minil mu'min kalbunyan yasuddu ba'dahu ba'dun. Orang iman satu dengan orang iman lainnya itu kalbunyan, seperti bangunan, sebagaimana satu bangunan yang mana saling memperkuat bagian-bagian. Itu yang harus kita fahami. Sehingga ketika kita ingat dalil-dalil itu, bahwa orang iman itu adalah ibarat satu saudara, orang iman itu ibarat satu tubuh yang saling memperkuat bagian-bagian, satu bangunan yang saling memperkuat bagian-bagiannya, maka kita tidak akan pernah saling bermusuhan, kita tidak akan pernah saling berselisih, kita tidak akan apalagi sampai bermusuhan, menzolimi. Kalaupun sampai ada, maka kita akan segera berusaha tetap, bagaimana berusaha untuk tetap baik. Fa aslihu baina akhawaikum. Ketika kita sama-sama menyadari tentang hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, la tahasadu, jangan saling hasad. Bersihkan hati kita, jangan saling ada rasa dengki di antara kita. Jangan sampai ada rasa dengki. Kenapa? Dengki itu menyebabkan permusuhan. Awalnya dari hati, kemudian lisan kita berkata yang tidak baik, perbuatan kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik, yang asalnya dari hasad. Makanya Rasulullah mengatakan la tahasadu wala tanajasu, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling benci, jangan saling marah. Wala tadabaru, jangan saling berpaling. Wala tadabaru, jangan saling berpaling. Wakunu ibadullahi ikhwanan, jadilah hamba-hambanya Allah yang menyaudara. Ini sebagai petunjuk bagi kita semua sebenarnya. Sehingga ketika kita menyadari tentang apa yang menjadi kewajiban kita untuk mewujudkan kehidupan yang baik, kehidupan yang rukun, kehidupan yang tidak bermusuhan, saling membenci, kehidupan yang tidak saling menzolimi. Ketika kita menyadari semuanya tentang hal itu, maka tidak ada yang namanya main hakim sendiri. Walaupun kita melihat ada orang lain yang berbuat kesalahan, berbuat orang lain yang berbuat pelanggaran hukum, terkadang kita karena terbawa emosi sesaat, akhirnya kita main hakim sendiri. Yang tanpa kita sadari, kita mungkin menganggap hal itu adalah sesuatu yang benar, padahal itu salah di dalam pandangan agama dan salah pula di dalam hukum negara. Nah, ini yang harus coba untuk kita mengerti dan kita fahami. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu membagi perbuatan zalim itu menjadi tiga. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan zalim itu ada tiga. Yang pertama, fa zulmun la yaghfirullah. Ada perbuatan zalim yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perbuatan zalimnya seorang hamba kepada Allah, yaitu perbuatan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Itu perbuatan zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti ketika selama dia masih hidup dan dia mau bertaubat, maka tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannah. Itu semua dosa mesti diampuni oleh Allah ketika masih hidup dan ia mau bertaubat kepada Allah. Nah, yang tidak diampuni ini maksudnya adalah ketika sudah di akhirat dan di dunia dia tidak mau bertaubat, maka innallaha la yaghfiru an yusraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa ketika Allah itu disekutukan dengan apapun. Nah, maka itu yang pertama, perbuatan zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensekutukan Allah dalam hal apapun itu. Kemudian yang kedua, ada fa zulmun yaghfiruhullah. Ada perbuatan zalim yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah perbuatan zalimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri. Perbuatan zalim seorang hamba kepada dirinya sendiri, yaitu seseorang melakukan perbuatan maksiat, apapun itu bentuk maksiatnya, entah itu tidak mengerjakan perintah atau ada keharaman-keharaman yang dilakukan. Nah, ini juga sebagai bentuk perbuatan zalim kepada diri kita sendiri. Fadzulmun yaghfirullah, perbuatan zalim yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau bertobat, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini fadzulmun la yatrukuhullah, perbuatan zalim yang tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan terus tercatat sebagai dosa, akan tercatat terus sebagai perbuatan zalim sampai kapanpun, kalau tidak di dunia meminta kehalalan, meminta maaf kepada orang yang dizalimi, maka akan terus tercatat sebagai dosa perbuatan zalim sampai dengan hari kiamat, dan sampai di akhirat akan terus tercatat sebagai perbuatan zalim, perbuatan dosa. Dan nanti ketika di akhirat, maka perbuatan-perbuatan baik kita, pahala-pahala dari kebaikan kita akan diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Kalau kemudian kebaikan kita, pahala dari kebaikan kita ternyata habis, maka dosanya orang-orang yang kita zalimi itu kita yang menanggung. Na'udzubillah min dzalik. Dan sampai terjadi ada orang yang muflis, orang yang bangkrut, habis kebaikannya dan dia harus menanggung dosanya orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita tanpa kita sadari. Mungkin kita main hakim sendiri, kita anggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Kita anggap itu benar karena dia melakukan kesalahan, karena dia melakukan pelanggaran hukum. Kemudian kita hakim sendiri dan sampai hilang nyawanya, maka dia terampuni dosanya dan justru kita yang melakukan perbuatan dosa, menzalimi kepada seseorang. Dan kalau kita tidak meminta kehalalan, maka sampai di akhirat nanti, maka berbahaya bagi kita. Karena apa? Amalan-amalan baik kita bisa diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Nah, ini yang sama-sama coba kita fahami sebagai seorang muslim, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan damai. Fa aslihu baina akhwaikum, innamal mu'minuna ikhwatun, sama-sama kita ini adalah saudara. Rasulullah memerintahkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Rasulullah memerintahkan kepada kita, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian orang-orang yang menyaudara, hamba-hambanya Allah yang bersaudara, siapapun itu. Rasulullah menyebutkan, wa kunu ibadallah, jadilah kalian hamba-hambanya Allah, siapapun berarti. Siapapun itu, hamba-hambanya Allah, ikhwanan, yang menyaudara. Diperintahkan kita untuk hidup dalam keadaan baik itu tadi. Sehingga tidak ada yang namanya saling benci, tidak ada saling menzalimi, tidak ada saling permusuhan, tidak ada semua. Ketika kita memahami bagaimana kita ini hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang harus kita wujudkan, sehingga tadi tidak ada yang namanya main hakim sendiri. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga sudah memberikan begitu banyak petunjuk kepada kita bagaimana agar kita mewujudkan hidup yang rukun, damai, tidak bermusuhan itu. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita membiasakan untuk tabayun terlebih dahulu agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Tabayun itu sangat penting, dan tidak hanya penting tapi wajib, karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, jika ada seseorang yang fasik datang kepada kalian dengan membawa satu berita, maka fatabayyanu, tabayyunlah dulu, carilah kejelasan terlebih dahulu. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 itu Allah perintahkan kepada kita, ketika kita mendapatkan satu berita, tabayyun terlebih dahulu, carilah kejelasannya terlebih dahulu, benar atau tidak. Supaya apa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah melakukan sesuatu karena kita tidak tabayun itu, karena bijahalatin sebab kebodohan kita, akhirnya fatusbihu, kalian jadi ala ma fa'altum, dari apa yang sudah kalian perbuat itu, nadimin, jadi orang yang menyesal. Jangan sampai karena tidak tabayunnya kita, tidak mencari kejelasan terhadap berita yang sampai kepada kita, misalnya ya contohnya seperti ada orang-orang yang melakukan kejahatan, misalnya dituduh mencuri misalnya. Ya walaupun itu misalnya kita sudah melihat, tapi harus kita coba untuk tabayun dulu. Makanya ada yang namanya qadhi, ada namanya juru hukum untuk menentukan bersalah atau tidaknya. Dan ketika sudah terbukti salah atau tidaknya, maka kita sebagai orang yang bukan menjadi qadhi atau juru hukum tidak berhak untuk memberikan penghakiman, karena yang berhak memberikan penghakiman adalah qadhi itu, sebagai juru hukum itu. Kalau dalam hal ini adalah tentunya adalah sebagai negara yang berhak untuk memberikan penghakiman, memberikan sanksi kepada orang-orang yang berbuat pelanggaran, melanggar hukum agama ataupun melanggar hukum negara. Nah, fatabayyanu menjadi wajib untuk apa? Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari karena sudah melakukan sesuatu yang salah. Karena kalau kita sudah tabayun dan kita tahu yang sebenarnya, maka kita tidak akan menyesal ketika kita melakukan sesuatu yang sudah melalui hasil tabayun. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar kita ini bisa mewujudkan hidup yang baik tadi itu. Tidak saling menzalimi. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk juga, kafa bil mar'i itsman. Kafa bil mar'i kadziban. Ayyakulu bi kulli masyami'a. Seseorang itu cukuplah dia dikatakan sebagai pendosa dan pendusta. Ayyakulu bikulli masamiyah, atau ayyuhaddis bikulli masamiyah, apabila dia menceritakan apapun yang dia dengarkan tanpa ditabayun, langsung diceritakan, disebarkan, menyebarkan berita hoax sehingga banyak orang-orang yang melakukan penghakiman sendiri misalnya, akhirnya sampai menghilangkan nyawa orang lain. Naudzubillah min dzalik. Nah itu juga petunjuk dari Rasulullah SAW bagaimana pentingnya kita, wajibnya kita untuk tabayun, mencari kejelasan terhadap sesuatu berita yang sampai kepada kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari apa yang kita sampaikan, dalil-dalil yang kita bacakan dari ayat-ayat Allah dan juga dari sabda Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa Allah dan Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita orang-orang yang beriman agar hidup dalam keadaan damai. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Jadi kita diperintahkan untuk hidup damai. Kemudian Rasulullah juga memberikan petunjuk kepada kita, wa kunu ibadallahi ikhwanan, hidup dalam keadaan damai menyaudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada kita, fala tazolamu, jangan saling menzalimi. Dan itu hukumnya haram. Ya, karena Allah melarang fala tazolamu. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu yang mendengarkan sesuatu, mendapat berita sesuatu yang mungkin kurang baik tentang diri seseorang, maka tabayyun terlebih dahulu, cari kejelasan terlebih dahulu. Kemudian yang berhak untuk memberikan penghakiman, memberikan sanksi, bukan kita yang tidak berperan sebagai qadhi, sebagai juru hukum. Ada orang yang berhak untuk memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat pelanggaran, kemaksiatan. Nah, kita ketika melihat ada kemungkaran, ada kejahatan, kita berusaha bagaimana untuk mengingatkan, falyughayyirhu biyadih, berubah dengan diri kita sendiri, langsung nasihati. Fa ilam yastati fa bilisanih, kalau tidak mampu dengan lisan kita, fa ilam yastati fa biqalbih, kalau enggak mampu juga maka ingkari dengan hati dan doakan. Itu sudah menjadi petunjuk-petunjuk yang baik bagi kita, agar kita tidak melakukan perbuatan zalim kepada siapapun dengan alasan apapun. Karena main hakim sendiri itu adalah perbuatan zalim, walaupun kita mungkin merasa bahwa itu adalah benar. Jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan berkah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahan kepada kita di Mutiara Pagi ini. Dan pendengar, di penghujung Mutiara Pagi ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk membersihkan hati dari sifat mudah menghakimi sesama. Dan mari kita tebarkan kasih sayang, kesabaran, dan juga keadilan yang hakiki dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi, dan nantinya tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.

0: Sementara Dawo.
1: Pendidikan kesetaraan bela negara ini penting karena banyak negara yang bubar itu bukan karena serangan dari luar.
2: Sari berita. Pemerintah Malaysia memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan menanamkan nilai bela negara kepada pelajar SMA sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI di tengah derasnya arus informasi digital. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi pagi ini terkait dengan pemerintah Malaysia memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
3: Di penghujung bulan Juli 2026, Konsulat Tawau memfasilitasi kepulangan puluhan pekerja migran Indonesia dari Depo Tahanan Imigresen atau DTI Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan pemerintah Malaysia mendeportasi warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Hal tersebut berdasarkan hasil razia Kerajaan Malaysia sebanyak 46 orang. Dengan rincian, laki-laki dewasa 22 orang, perempuan dewasa 21 orang, anak laki-laki 1 orang, dan anak perempuan 2 orang.
4: Ini dari Konsulat Tawau, dari rumah tahanan sementara Tawau.
5: Bang, ini kan lagi pendataan ini, Bang. Ini apa semuanya nanti dipulangkan atau gimana?
4: Kalau dipulangkan mungkin kita tidak bisa memaksa yang mana mau pulang kan. Karena sebagian ada yang punya keluarga di Nunukan, mungkin ada yang sebagian mau pulang ke daerah asalnya.
3: Sementara itu, para pekerja ini melanggar kasus ilegal sebanyak 35 orang, tinggal lebih masa 9 orang, kasus narkoba 1 orang, kasus kriminal lainnya 1 orang. Kemudian di sisi lain, para pekerja diterima dan ditampung di rumah susun untuk didata dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.
4: Kalau saya dengar kabar itu, mereka pulang ini dengan biaya sendiri, biaya mandiri. Berarti mungkin yang sudah bisa bebas, tidak punya biaya, ya masih bertahan di pusat tahanan Malaysia sana.
5: Artinya mereka ini biaya sendiri ya?
4: Biaya sendiri, biaya mandiri.
5: Terus nanti kalau pulang ke kampung halaman ini dibiaya atau biaya sendiri?
4: Kalau untuk pemulangan di ke daerah asal, dibiayai oleh BP3MI Kalimantan Utara.
3: Ia menambahkan apabila petugas BP3MI Kalimantan Utara sudah mendata para pekerja migran yang ingin pulang ke kampung halamannya, diharapkan mereka ini tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi tiket kepulangan sudah ada di tangan. Namun ada yang dibujuk untuk kembali ke Malaysia melalui jalur ilegal. Hal ini tidak diharapkan terjadi. Delita Hareri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menanamkan nilai bela negara kepada pelajar SMA sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI di tengah derasnya arus informasi digital. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
6: Puluhan pelajar SMA sederajat di Kabupaten Nunukan mengikuti pendidikan bela negara yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan, pendidikan bela negara penting diberikan sejak usia sekolah agar generasi muda memiliki rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, serta tidak mudah terpengaruh paham yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
7: Ya, Uni Soviet, negara yang dulu sangat besar, yang mungkin adik-adik belum lahir pada saat itu, bubar di tahun 1992, bukan karena serangan dari Amerika, bukan karena serangan dari negara tetangga, tetapi karena dari dalam berpisahnya dengan negara-negara yang kecil yang ada di Rusia, Uni Soviet.
6: Hasan Basri menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah dan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurutnya kekuatan tersebut harus dijaga bersama melalui semangat persatuan dan nasionalisme. Di era digital saat ini generasi muda juga

0: Amerika menjadi negara-negara kecil, ya kan? Maka negara kita yang begitu indah ini, itu harus kita jaga.
1: Pendidikan bela negara ini diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda nunukan untuk memperkuat nasionalisme serta berperan aktif menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salma Amin melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Nunukan dinilai perlu diimbangi dengan penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
4: Berdasarkan data BPS, Kecamatan Nunukan memiliki 1 rumah sakit dan 3 puskesmas tanpa layanan rawat inap. Selain itu, jumlah pendudukan di Kecamatan Nunukan kini telah melampaui 73.000 jiwa. Menanggapi hal tersebut, Camat Nunukan Bau Saril memberikan tanggapannya.
5: Nah, kalau berbicara kepadatan penduduk dengan jumlah layanan kesehatan itu, ya kalau kita pikir ya mungkin kurang ya. Karena apalagi yang rumah sakit yang ada tepatnya di Kecamatan Nunukan kan rumah sakit untuk masyarakat Kabupaten Nunukan, bukan untuk masyarakat Kecamatan Nunukan. Nah,
4: pelayanan rujukan dinilai masih berjalan dengan baik, namun kebutuhan layanan kesehatan diperkirakan meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Pengembangan layanan puskesmas memerlukan dukungan tenaga kesehatan yang memadai. Ketersediaan dokter spesialis menjadi perhatian pemerintah kecamatan.
5: Di puskesmas juga kita ada tiga. Saya kira kalau untuk pelayanan untuk rujukan ini sudah cukup. Nah, kalau kemudian ke depannya nanti kalau seumpamanya ada peningkatan misalnya puskesmas harus rawat inap, ya itu harus memikirkan juga.
4: Pemerintah kecamatan berharap peningkatan fasilitas berjalan seiring penguatan sumber daya manusia kesehatan. Usulan tersebut menjadi perhatian dalam pengembangan layanan kesehatan daerah.
5: Ya, tentunya sarannya ke depan ya perbaikan ini juga, perbaikan sumber daya manusia dan fasilitas. Karena percuma kalau kita di puskesmas ada rawat inap, tetapi tidak ada dokter spesialisnya, tidak ada tindakan lain-lain, ya pasti harus dirujuk juga ke rumah sakit umum.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Sebanyak 17 warga sebatik mendapat perhatian khusus di Dukcapil Nunukan melalui pelayanan pindah online. Laporan Mimin Muslimin.
6: Pelayanan jemput bola dokumen administrasi kependudukan yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan di wilayah Sebatik sejak 12 Juli lalu telah berjalan lancar. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dukcapil Nunukan, Samsudin, menyatakan seluruh permohonan yang masuk berhasil terrealisasi 100% tanpa ada berkas yang tertunda. Meski demikian, terdapat penyesuaian durasi pelaksanaan layanan jemput bola yang biasanya berlangsung selama 7 hari kini dipangkas menjadi 5 hari akibat efisiensi anggaran APBD. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia SDM juga menjadi perhatian, di mana jumlah petugas yang diturunkan sebanyak 11 orang dari porsi ideal 13 orang. Kondisi tersebut berdampak pada mekanisme pelayanan pindah online. Banyak masyarakat Sebatik yang mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan telah lama berdomisili di Sebatik namun belum memindahkan data kependudukannya. Bahkan banyak yang mengira harus pulang ke daerah asal untuk mengurus kepindahan.
7: Sampai saat ini masih banyak beranggapan bahwa dia harus pulang dulu ke Sulawesi atau dari asalnya baru datang ke sini. Padahal sebenarnya di Dukcapil dengan adanya layanan online ini, masyarakat tidak perlu pulang kampung untuk melakukan pindah data penduduk.
6: Betul.
7: Karena hanya cuma datanya.
6: Untuk itu, Samsudin menjelaskan, masyarakat kini tidak perlu lagi pulang kampung karena adanya layanan pindah online. Namun karena keterbatasan waktu dan personil di lapangan, petugas di lokasi jemput bola mengumpulkan berkas administrasi. Seluruh berkas permohonan pindah online kemudian dibawa ke kantor di Dukcapil Nunukan untuk diproses. Tercatat sebanyak 17 pemohon memanfaatkan layanan tersebut. Setelah proses pemindahan data selesai, petugas akan menghubungi para pemohon untuk pengambilan dokumen sekaligus melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan memberikan tanggapan terhadap aduan warga melalui program Halo RRI terkait dengan program bantuan seragam sekolah gratis tahun 2026 yang dinilai tidak merata. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan memberikan tanggapan terhadap aduan warga terkait program bantuan seragam sekolah gratis tahun 2026 yang dinilai tidak merata. Aduan tersebut disampaikan oleh salah seorang pendengar RRI Nunukan dengan nama akun user 1 Adisa Putra yang berasal dari wilayah Liang Bunyuk, Kecamatan

0: Sebatik Barat. User 1 Adisa Putra mempertanyakan alasan penyaluran bantuan seragam sekolah gratis tahun ini dianggap tidak menjangkau seluruh sekolah di Kabupaten Nunukan. Keluhan tersebut disampaikan melalui siaran langsung TikTok RRI Nunukan dalam program Halo RRI Senin 27 Juli 2026 yang menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Menanggapi aduan tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Haja Erlina, saat dikonfirmasi menyatakan, program bantuan seragam sekolah gratis tahun 2026 telah didistribusikan ke seluruh sekolah, baik jenjang SD maupun SMP. Namun, apabila terdapat masyarakat yang merasa belum menerima bantuan, agar segera berkoordinasi kepada pihak sekolah untuk memastikan proses penyaluran di masing-masing satuan pendidikan. Menurutnya, khusus peserta didik baru, penyaluran bantuan seragam dilakukan secara bertahap karena proses pengadaan harus menyesuaikan ukuran masing-masing siswa. Sementara itu, penyaluran bagi peserta didik lama dapat dilakukan lebih cepat karena data ukuran seragam telah tersedia.
1: Nah, jadi mungkin kalau terkait masalah seragam tadi yang tidak merata, mungkin boleh dikonfirmasikan karena yang saya tahu, alhamdulillah kami sudah mendistribusikan, walaupun memang yang khusus kelas 7 dan kelas 1 baru. Kenapa? Karena ukurannya baru. Kami dapat setelah pelaksanaan MPLS. Jadi baru kami distribusikan setelah kami dapat laporan dari beberapa sekolah terkait masalah ukuran baju sesuai dengan jumlah murid yang diterima. Jadi alhamdulillah sudah terdistribusi pelan-pelan.
0: Meski demikian, Haja Erlina memastikan program bantuan seragam sekolah gratis telah dialokasikan untuk seluruh sekolah di Kabupaten Nunukan. Program yang menjadi bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam membantu serta mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam warta nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Malaysia memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan menanamkan nilai bela negara kepada pelajar SMA sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI di tengah derasnya arus informasi digital. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Nudukan Pagi hari ini. Untuk semua yang baru bergabung, selamat pagi. Semangat selalu untuk Anda. Semoga pagi hari ini Anda sudah siap-siap untuk memulai aktivitas, baik itu bekerja maupun pelajar. Ya, jangan lupa sebelum ke sekolah juga harus sarapan pagi dulu dong ya, biar lebih semangat nanti saat memulai pelajaran ataupun berbagai kegiatan di sekolah. Dan berhati-hati dalam perjalanan, saat menempuh perjalanan dari rumah ke tempat atau ke sekolah ya, berhati-hati selalu, pokoknya pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai di sekolah. Juga para pekerja yang pagi hari ini juga sudah siap-siap atau mungkin sudah sedari tadi di tempat kerja sudah memulai aktivitasnya, semangat selalu untuk Anda. Dan mudah-mudahan Anda juga sudah sarapan pagi ya. Yang belum, jangan lupa sarapan pagi biar lebih semangat lagi, lebih fokus, punya energi yang banyak untuk memulai aktivitas hingga siang hari nanti. Dan pagi hari ini juga saya juga mau ucapkan selamat ulang tahun deh buat semua yang berulang tahun hari ini, tanggal 29 Juli, di akhir-akhir bulan Juli ini. Selamat ulang tahun buat semuanya, segala doa terbaik untuk Anda yang berulang tahun di tanggal 29. Dan di hari ini juga tentunya punya momen-momen spesial juga mungkin untuk Anda yang hari ini memperingati hari pernikahannya, hari kelahiran, atau juga momen penting lainnya, peringatan-peringatan lain yang Anda rayakan di hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Dan pendengar, tanggal 29 Juli juga bukanlah hari biasa ya. Di balik angka di kalender tersebut tersimpan beragam peristiwa penting dan juga makna mendalam, mulai dari peringatan perjuangan militer, kemudian juga konservasi satwa liar, budaya populer, hingga bentuk ekspresi diri. Jadi semua peringatan ini menjadikan tanggal 29 Juli itu sebagai hari yang penuh warna dan juga refleksi. Lalu peringatannya hari tanggal 29 Juli itu memperingati hari apa aja? Nah, coba kita lihat, hari ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Nah, mengenang keberanian luar biasa para penerbang Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda yang pertama pada tahun 1947. Momen ini lahir setelah Belanda secara sepihak mengingkari perjanjian Linggarjati. Oke, dan selanjutnya hari ini juga diperingati sebagai Harimau Sedunia ya, atau Global Tiger Day. Ini juga diperingati setiap tanggal 29 Juli sebagai pengingat akan kondisi kritis populasi harimau di dunia. Dan pertama kali dicanangkan pada tahun 2010, peringatan ini lahir dari kekhawatiran akan menurunnya populasi harimau liar secara drastis dalam satu abad terakhir. Kemudian selain itu juga ya, diperingati sebagai Rain Day atau hari hujan. Waduh, unik tapi nyata ya. Nah, kalau di Amerika Serikat setiap tanggal 29 Juli dirayakan sebagai Rain Day atau hari hujan. Nah, tradisi ini bermula dari William Lison ya, seorang apoteker yang mencatat hujan setiap tahun ya, mencatat hujan selalu turun setiap tanggal 29 Juli. Nah, oke, kita akan lihat ya, apakah hari ini juga akan turun hujan? Oke. Dan hari ini juga diperingati sebagai hari spesial di dunia kecantikan. Nah, di Amerika Serikat, tanggal ini diperingati sebagai hari lipstick nasional ya, National Lipstick Day, sebuah selebrasi terhadap sejarah dan juga evolusi salah satu produk kecantikan tertua di dunia. Jadi pendengar, lipstick ini telah dikenal sejak
peradaban Sumeria kuno pada abad ke-19. Bahan pembuatannya berkembang dari lemak hewan dan minyak alami menjadi produk kosmetik modern dengan beragam formula dan juga warna. Dan Hari Lipstik Nasional kini dirayakan secara luas, terutama di media sosial dengan mengenakan warna lipstik favorit, ya, berbagai tips kecantikan hingga merayakan kepercayaan diri dan juga ekspresi diri setiap individu. Nah, itu beberapa momen penting yang dirayakan setiap tanggal 29 Juli.

0: Bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya, seperti kamu.
0: Ih, gak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah gak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup

Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghilangkan

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

Kembali lagi pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Nunukan pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang pagi hari ini juga lagi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, semangat selalu, hati-hati juga dalam perjalanan Anda. Dan menemani Anda semuanya pagi hari ini sambil Anda beraktivitas atau dalam perjalanan atau lagi di rumah, kami juga akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kali ini terkait dengan fasilitas kesehatan di Kecamatan Nunukan yang dinilai masih perlu diperkuat. Penguatan sumber daya manusia dan juga sarana ini menjadi usulan utama pemerintah kecamatan. Nah, pendengar, berdasarkan data BPS, Kecamatan Nunukan memiliki 1 rumah sakit dan juga 3 puskesmas tanpa layanan rawat inap. Nah, selain itu, jumlah penduduk di Kecamatan Nunukan kini telah melampaui 73.000 jiwa. Menanggapi hal tersebut, Camat Nunukan, Bau Saril, memberikan tanggapannya. Dan pelayanan rujukan dinilai masih berjalan dengan baik. Namun, kebutuhan layanan kesehatan diperkirakan meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Pengembangan layanan puskesmas memerlukan dukungan tenaga kesehatan yang memadai. Tersediaan dokter spesialis ini menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan berharap peningkatan fasilitas berjalan seiring penguatan sumber daya manusia kesehatan. Usulan tersebut menjadi perhatian dalam pengembangan layanan kesehatan daerah.

0: Eh, kamu jangan petik sembarangan itu tanaman.
1: Apa?
0: Tanganmu, eh.
1: Hah?
0: Ih, ku bilang Nina, tanaman jangan dipetik sembarangan. Tanaman itu dapat membantu membersihkan dan juga membuat lingkungan lebih seimbang loh.
1: Oh, emang iya?
0: Lah iya, tanaman kan memiliki kemampuan alami untuk menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui proses fotosintesis. Itulah yang menghasilkan udara baik buat kita semua loh. Jangan asal kau petik atau rusak tanamannya.
1: Astaga Tuhan, maaf, kebiasaan nih.
0: Tanaman dapat membantu meningkatkan kualitas udara dan membuat lingkungan menjadi lebih seimbang dan juga sehat. Yuk, sama-sama kita jaga.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Meskipun vaksin COVID-19 sudah ada di Indonesia, bukan berarti kita boleh berleha-leha dan menyepelekan virus corona. Ingatlah, virus corona tetap ada meskipun kita nanti sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Tetaplah terapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Vaksinasi merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit, biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati. Bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Dan selama pandemi COVID-19 belum berakhir, mari jaga imun tubuh kita, keamanan selama beraktivitas, dan iman untuk kesehatan mental kita.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 Nunukan pagi hari ini, dan kami akan segera update informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Gimana nih kabar pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, dalam kondisi baik dan sehat Kak.
0: Luar biasa. Baik Mbak Serpin, silakan informasi prakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Servin akan mengupdate informasi perakhiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari, diperkirakan cenderung berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 16 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 15 knot, dengan tinggi gelombang di kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter, dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca hari ini, selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Nah pendengar, itu dia tadi informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang selalu kami update setiap harinya dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca

0: tong sampah di depan rumahku tuh. Coba kau lihat halamanku, penuh sampah. Pempes lah, kompek lah. Sadar-sadar, bah.
1: Ih, mana lah aku tahu. Orang lain juga buang di situ, ikutlah aku buang di situ. Kenapa juga kau mau marah-marah?
0: Itulah kalian, tak bisa jaga kebersihan. Bagaimana lingkungan kita jadi bersih dan sehat? Ada tempat sampah di pinggir jalan tuh yang sudah disediakan. Buanglah di situ, biar tidak berhambur.
1: Iyalah, bah.
2: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan bersih, sehat bersama. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

0: Eh Rizky, coba ini bah, katanya bisa bikin semangat nanti seujian.
1: Itu narkoba bah, gila. Kamu hancurkan hidupmu Rian.
0: Ah, sekali-sekali saja bah, biar fresh otak nanti saat ujian.
1: Justru sekali-sekali itu bah yang bikin ketagihan. Rian, banyak yang gagal kuliah, masuk penjara, bahkan mati. Itu karena coba-coba.
0: Iya bahkan Rizky, aku gak berpikir bah sampai ke situ.
1: Masih ada cara sehat bah buat semangat. Olahraga, tidur cukup, atau ngobrol bah kalau stres. Ingat Rian, narkoba itu bukan pilihan.
2: Jangan pernah sentuh narkoba. Sekali coba, bisa selamanya menyesal. Sayangi hidupmu.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 Nunukan pagi hari ini, dan kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk ikuti Warta Berita Sentral.
1: Medan Merdeka Barat, Madinah, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Yang paling penting adalah bagaimana kita

0: ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudhita Dewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan sekap yang disampaikan Joshua Sirombing.
1: Kita harus menyiapkan insight agar El Nino yang berimpit dengan masa kemarau tidak.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi.

Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan